0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, good morning, guten morgen, wilujen enjing.
1: Good morning.
0: Gol.
1: Mau kemana Rizky arahnya? Hati-hati. Baru banget ini opening. Masih pagi banget nih. Ikan, jangan macem-macem lah.
0: Tolong disapuin lah, please lah. Oke. Seperti biasa kalau ada Kinos Gina pagi-pagi ya, berarti kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara ya. Yes. Barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Semuanya sudah siap?
1: Siap bang.
0: Om Indra suaranya mana? Om Buluk mana suaranya? Gina.
1: Iya.
0: Selamat datang di Suara Seru.

0: para warga Indonesia.
1: Balik lagi barengan Kinos Gina.
0: Betul, seperti biasa kalau di jam 7 sampai jam 8 boleh request lagu.
1: Betul.
0: Tapi sesuai tema. Karena tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari hip hop?
1: Serius? Ada iya. Yang namanya hari hip hop?
0: Ada, diperingati setiap 11 Agustus di Amerika Serikat. Nah, oh. Kebetulan kan kita Indonesia. Jadi kita ganti ya, hari ini hari apa ya?
1: Berarti keroncong ya? Bukan dong. Kan Indonesia banget tuh.
0: Iya sih.
1: Jadi hari ini tuh ada yang namanya hari kemerdekaan Chad. Gua, I don't know who is Chad
0: anyway. Itu di Afrika Tengah, Rizky. Masa gak tahu sih? Kemerdekaan negara di Afrika Tengah.
1: Oh, I see.
0: Iya itu dia.
1: Ada juga namanya hari gunung di Jepang.
0: Itu.
1: Nah, karena ini hari gunung di Jepang, berarti kamu request lagu-lagu berbahasa Jepang ya, sahabat suara.
0: Susah sekali tuh.
1: Utada Hikaru.
2: Wow.
0: Ada yang lagunya kayak lagunya Ariel.
1: Hidake yo shinjite.
0: Nah, ya itu ya. Oh, iya, iya, iya, lagunya iya. Kakak Ariel.
1: Tapi enggak itu dong. Ya udah lah, suara silakan kamu request lagu-lagu hip hop Indonesia.
0: Hip hop Indonesia tuh contohnya yang kayak 45. Gimana ya? Oh, T5 iya.
1: R&B boleh deh. R&B and hip hop tapi Indonesia. Oke.
0: Ciri kedatangan ucap tuh. Hati,
1: dulu Uyakuya penyanyi hip hop loh.
0: Iya.
1: Apa namanya bandnya? Tofu.
0: Iya.
1: Ada Psychoji, ada yang dulu ada Sweet Martabak, ada siapa
2: Neo,
1: lagi?
2: Neo.
0: Borju. Lo Borju jangan belagu-laga lo tuh.
1: So tahu. Lihat dulu. Kau

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Suara seru di Iswara.

0: kalau belagu
1: muka lo jauh.
2: Ya, kira-kira kira-kira apa om? Lupa liriknya.
3: Seperti itu.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini kalau taruh di meja sih.
4: Baca. Pagi-pagi kok udah marah-marah.
2: Segede
4: sih.
2: Karung goni begini taruh di atas meja.
4: Aku kan masuk situ.
2: Masuk ke sini.
4: Iya, tas aku mas kalian akunya di bawah.
2: Bisa dilipat nyempil sampai masuk situ ya.
4: Betul.
2: Sahabat suara silakan yang mau request lagu sampai jam 8 nanti karena berhubung hari ini adalah hari hip hop.
4: Iya. Di Amerika sedunia, sih ya.
2: Enggak pakai sedunia atau internasional, pokoknya peringatan hari hip hop aja lah ya.
4: Iya.
2: Jadi silakan kamu request lagunya, lagu R&B and hip hop.
4: Untung tadi kita enggak membuka requestannya adalah yang kemerdekaan chat. Kita suruh jadinya sahabat suara request lagu Afrika, bingung deh lu tahu pasti. Kagak ada
2: Afrika
4: masuk WhatsApp
2: ya?
4: Ke sini.
2: Samina-mina.
4: Itu Afrika.
2: Kayak itu pas Piala Dunia di Afrika deh kalau enggak salah ya.
4: Aumbawe
2: gitu lagi.
4: Oh,
2: Lion King. Enggak dong ya. Hip hop dan juga R&B. Silakan
4: yes.
2: Ya. Selamat pagi.
4: Wilujeng Enjing, Ibun Kinos, Bang Buluks, Indra ke-6. Wow, Indra ke-6 loh.
2: Salah.
4: Senang banget sinyal internetnya bagus. Kemarin masih pagi.
2: Karena
4: masih pagi maklum kantor dekat laut dan gunung katanya gitu.
2: Karena dia di
4: Mila,
2: Serang.
4: Mila di mana ya?
2: Krakatau.
4: Enggak.
2: Di Serang.
4: Emang iya ya?
2: Iya, situlah pokoknya.
4: Kroncong Protol, Bondan Prakoso dan V2 Black okay. Dong masukin aja
2: nanti kita
4: kali
2: cek,
4: ya.
2: Nanti kita cek dulu ya, biarkan si Om Indra yang memilih.
4: Ada lagi dari Gio di Rempoa Tangsel.
2: Pagi Gio. Gio.
4: Pak Gio, lihat mama.
2: Ini mau request lagunya Inikah Cinta yang MA. Salam buat pendengar Isuara di seluruh Indonesia.
4: Yeah, thank you.
2: Inikah namanya cinta. Oh, inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama.
4: Yoma.
2: Asik.
4: Enggak pakai Yoma ya.
3: Bagian belakangnya doang.
4: Iya, itu dia. Ada tiba-tiba aku ingat lagu R&B.
2: Apa?
4: Lagunya Caleb J. Aduh. Itu cakep
2: emang,
4: itu.
2: Emang orang Indonesia dulu ya Caleb. Oh iya benar.
4: Iya, iya nanti. Pernah nanya,
2: iya benar-benar enak tuh lagu, boleh kita ntar puterin juga tuh ya.
4: Ini juga ada dari Edo dari Edi di Jogja.
2: Selamat
4: nih.
2: Pagi Jogja. Apa kabar?
4: Bye yo. Kok aku yang jawab sih?
2: Gak apa-apa.
4: Ya aku mewakili aja. Ya. Iwake bebas katanya.
2: Oke, salamnya buat kalian berdua aja. Terima

0: Bohong banget kalau dengerin lagu ini gak nyanyi sahabat suara. Selamat pagi dari Wisma MRA lantai 6. Kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara barengan kinos-kinos sampai jam 10.
1: Betul sekali.
0: Karena hari ini memperingati hari hip hop ya, jadi silakan kamu request lagunya sampai jam 8 nanti. Lagu hip hop yang pengen kamu dengerin, lagu hip hop Indonesia ya pastinya.
1: Betul, ini masih dibuka sesi request.
0: Masih dong, kita bacain SMS juga nih. SMS. Asik, asik, asik.
2: Nah, barengan sama lagunya jadi.
0: Iya, udah bener.
1: Barengan sama lagu.
0: Asik deh. Dulu ada R42 juga deh kalau gak salah.
2: Ada.
0: Hah? Ada kan ya? Ada. Tapi jangan lama-lama. Kita puterin lagu yang baru-baru boleh dong. Yang hip hop R&B juga ada kan.
1: Aku hari ini ngantuk banget, sorry banget. Kayak
0: 1, 2, 3. Tiap hari.
1: Oh, setiap hari. Iya itu aku memang. Terima kasih sudah diingatkan
0: hari
1: ya.
0: Hari ini tiap hari kamu Nul. Selamat pagi, ada hadirin lontong Ibun.
1: Hadir lagi. Mau request lagunya Psycho G, bebas yang mana aja katanya.
0: Cakap,
1: gitu.
0: Cakap, boleh juga nih.
1: Psycho G.
0: Psycho G sekarang udah enggak sekali dulu. Kok tidit-tidit?
1: Salah deh, Sweet Martabak ya. Psycho G itu yang
0: online atau online. Misalnya jomblo.
1: Oh iya, oh, iya benar juga sih.
0: Banyak, kalau Psycho G sih pure dia hip hop.
1: Ah,
0: halo Kak Ginas, Kak Gina.
1: Ini kayaknya harus diputer deh.
0: Apa tuh, Nuh?
1: Request lagu Anadok, Taramut, Taramut, Taramut. Ini cakep sih untuk menyemangati pagi sih.
0: Punya gak lu?
1: Ada ini.
0: Boleh. Boleh gak sama Kak Prita? Ada, siap.
1: Ini dari siapa tadi yang request Anadok? Dari Ratna ya?
0: Iya, itu tulisan. Kok, Nuh?
1: Emang iya, di sebelum-sebelumnya sih Ratna katanya. Ratna yang lagi naik tuh.
0: Tapi pasti buka akunnya namanya.
1: Tapi laki fotonya. Gimana
0: mungkin
1: sih?
0: Bapaknya kali ya, foto bapaknya kali.
1: Iya mungkin sih, bapak muda banget sih, masih bocah yang request
0: foto
1: kesini.
0: Foto bapaknya waktu masih muda.
1: Oh
0: gitu ya. Gitu. Oke, terus ada siapa lagi? Tadi ada satu lagi enggak? Satu lagi.
2: Ini.
1: Silon Seven.
0: Silon Seven?
1: Iya, request Silon Seven yang mode hip hop dong, judulnya pemuda.
0: Oh iya, yang terbaru kalau nggak salah agak hip hop.
1: Bantu dulu partner lu.
0: Apa
1: repot,
0: bilang apa?
1: Lidahnya.
0: Pemuja hip hop.
1: Min, oh iya, jelas.
0: Enggak, gue langsung pengen protes. Kok iya. Silon Seven sih hip hop? Lah ternyata lagu terbarunya iya agak
1: iya,
0: hip hop bener.
1: Dia,
0: maaf
1: bener.
0: Ya ibu nih ya, maaf ya sayang ya.
1: Apa coba benerinnya gimana?
0: Pemuja hip hop?
1: Bukan, pemuja rahasia itu dia.
0: Oke, silakan sahabat suara ya. Bentar lagi ya mau ngasih pertanyaan buat Gina. Atau mungkin kamu punya pertanyaan yang tak terjawabkan oleh logika dan juga akal sehat. Langsung aja kamu kirimin pertanyaan tersebut ke 0816-1141014
1: ya.
0: Karena saat lagi ada apa ibu?
1: Ada tanya Gina.
0: Ini Caleb J dengan judulnya adalah It's Only Me.
1: Ini request R&B. Gina R&B.
0: Let's go.

0: pagi suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: saat kita masuk ke Tanya Gina.
1: Aku 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, betul waktunya untuk Tanya Gina. Pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk logika, tak terjawabkan oleh akal sehat, waktunya akan dijawab oleh Miss Know It All, Miss Nikta Gina.
2: Yes.
1: By the way, tebak suara apa nih?
2: Ini. Aduh, suara.
1: Ada yang tahu enggak suara apa? Apa tuh?
3: Resleting celana.
1: Ah. Kurang tepat. Ibun?
3: Hampir padahal tuh.
1: Miss Know It All. Miss Know It All.
3: Suara apa?
1: Ulang.
3: Aduh, aku tak tahu lagi.
2: Ngorok.
3: Ah, bukan.
2: Itu dia, suara ngorok.
1: Bebas. Betul sekali.
2: Namaku tuh jangan dirubah-rubah. Itu udah jadi satu kesatuan. Mrs. Gina, Mrs. Know It All. Gitu. Hei, harus gitu penyebutannya, oke?
1: Okay? Coba lu bikin suara.
2: Nah, bingung kan lo? Ayo.
1: Yang kepikiran aja. Gua dulu ya.
3: Ya, apa?
1: Lagi pup.
3: Bukan, salah nih.
1: Pas masa bentuknya bulat-bulat. Salah ya?
3: Bukan.
1: Jendera, jendera. Kira-kira. Suara apa tuh? Tadi yang pluk.
4: Koin jatuh.
1: Salah.
3: Ah, koin jatuh.
1: Nih, salah, luk,
3: nih.
1: Salah lu.
3: Kluk.
1: Nah, ibu nih,
3: itu jelas banget itu.
1: Ibu nih,
2: jelas
1: ibu
2: banget.
1: Ibu nih biasanya.
2: Tadi lu bilang koin jatuh. Bukan ketelan koin.
1: Benar lu.
3: Ah, iya.
1: Wow.
3: Tepat sekali.
2: Hey. Baru-baru tebak suara.
1: Ingat konsepnya. Apa? Miss Know It All.
2: Mrs. Know It All. Yes. Ada pertanyaan untuk saya hari
1: ada
2: ini.
1: Ada dong.
2: Ada apa?
1: Datang pagi hari ini dari Fitri.
2: Aduh Fitri.
1: Selamat pagi Fitri, mau nanya.
2: Nanya lagi.
1: Lah kan emang segmennya.
2: Iya,
1: mau tanya
2: dia.
1: Gina.
2: Bener.
1: Kenapa ya? Nih dengerin. Kenapa ya? Sahabat suara

0: Kalau pelit. Ya,
1: itu
0: tapi
1: hanya
0: memang
1: dibutuh.
0: Memang benar, benar.
1: Iya benar. Oh. Kenyataannya memang benar, okay. Dan mungkin hanya dibutuhkan ketelitian.
0: Berarti manusiawi ya, Bu.
1: Manusiawi. Yeah. Jadi kalau misalnya dalam mencuci atau meletakkan kaos kaki, okay, coba diperhatikan baik-baik supaya dia tidak hilang sebelah gitu.
2: Oke, okay. Atau misalnya kalau habis dicuci itu digulung, oh, disatuin, iya, gitu loh, okay, biar enggak pisah-pisah.
1: Okay. Tapi kalau pada hakikatnya itu akan lebih baik enggak usah dipikirin, Fitri, maksudnya perkara, iya, kaos kaki, iya, yang suka hilang sebelah. Karena akan sebelah lebih berat lagi, uh-huh, jika lo hilang pas lagi sayang-sayangnya.
2: Jadi lebih baik hilang sebelah.
1: Mendingan
2: daripada
1: hilang sebelah daripada hilang ketika sedang sayang-sayangnya.
3: Itu dia.
2: Satu pertanyaan sudah terselesaikan.
1: Berikutnya ya, mengenai kenapa suka bolong di jempolnya.
2: Iya, kos kaki ini. Bener lagi.
1: Lagi. Suka mengalami hal ini. Banyak.
2: Selalu, Pak.
1: Banyak, karena iya, oh, banyak sekali ya ternyata ya. Nah, ini perkaranya kan namanya aja dari segi nama aja kaos kaki. Iya, kaos kaki dipakai di mana?
2: Di kaki.
1: Ada enggak jempolnya?
2: Ada.
1: Makanya jadi wajar kalau biasanya.
2: Tapi kenapa di posisi jempol?
1: Iya.
2: Kenapa enggak jari-jari yang lain?
1: Itu karena memaknai dari kata kaos kaki. Kan jempol juga paling besar.
2: Oh, paling besar dan paling kaki, maju biasanya, iya, ya. Rata-rata dia paling maju. Oh iya juga,
1: nah,
2: sih.
1: Nah, karena kalau misalnya sejatinya bolongnya adalah, kan tadi bilangnya bolongnya di jempol. Coba kalau bolongnya di punggung.
2: Iya.
1: Namanya bukan kaos kaki.
2: Apa dong?
1: Sundel bolong.
2: Iya lagi.
1: Coy, lepasin ya.
2: Ah, rasain dong, kan makan sendiri. Ada dong, coba lagi nih.
1: Ah, Indra.
2: Bravo.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Yoga. Cina membangun dua lift tebing setinggi 280 meter yang dijuluki bus sekolah langit untuk mempermudah akses anak-anak di wilayah pedalaman menuju sekolah. Lift tersebut menjadi solusi transportasi bagi siswa yang sebelumnya harus menempuh jalur sulit dan beresiko untuk bersekolah.
0: Suara Fakta.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai event sepak bola terbesar setelah Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi agenda resmi FIFA yang dinilai dapat meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di Asia Tenggara, serta mendapat perhatian internasional. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini lagi ada berita yang cukup santer beredar di sosial media dan cukup viral karena
1: viral ya. Ini kayaknya
0: udah menyangkut agama, agak repot
1: ya?
0: Sih. Iya kayaknya baru beberapa hari yang lalu festival ya.
2: Iya
0: di acara festival
2: kemarin,
0: gitu.
2: Hari Minggu.
1: Oh hari Minggu.
0: Festival apa sih namanya?
2: The Sounds Project.
1: The Sounds Project.
2: Ya itu festival musiknya.
0: Kan banyak booth ya.
2: Banyak booth.
0: Jadi di salah satu festival yang digelar di Jakarta. Tanggal 9 Agustus ini ada sebuah insiden nggak sih dulu namanya dulu?
1: Ya insiden.
0: Nggak insiden sih apa ya?
2: Insiden bang maksudnya.
0: Ya kejadian aja yang harusnya sih tidak terjadi gitulah ya. Gimana Ibun?
1: Jadi begini.
0: Jadi di festival itu banyak booth ya Nul ya?
1: Ada banyak booth.
0: Banyak booth,
1: ya,
0: banyak.
1: Kan? Salah satu boothnya itu kan minuman beralkohol gitu ya.
0: Yes.
1: Karena kan itu juga acara musik gitu.
0: Yes.
1: Nah ini tuh di kejadiannya yang aku tonton. Itu ada seorang audiens yang tahu-tahu tuh kayak melafalkan salah satu surat Al-Quran gitu. Jadi kalau nggak salah mereka tuh lagi kayak sayembara ya atau gimana gitu.
0: Surat Ad-Duha kalau nggak salah.
1: Kalau berhasil baca surat apa nanti dapat si minumannya gitu kan?
2: Iya
0: benar kan? Iya. Jadi begitu dia siapa yang berani dan merasa hafal salah satu surat. Surat Ad-Duha kalau nggak salah.
2: Suratnya masih
0: di CMIW ya, Cemiw ya.
1: Cemiw.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Itu dia.
0: Jadi yang hafal satu surat ini nanti dapat hadiah dan hadiahnya itu adalah
1: minuman itu.
0: Minuman beralkohol.
1: Iya. Gitu. Nah tapi Ali yang dituduh bersalah itu adalah MC-nya. Dianggap menggiring nih si audiensnya untuk melakukan itu.
0: Iya.
1: Tapi MC-nya ini yang berinisial Ega. Enggak inisial dong.
0: Itu nama dong.
1: Iya kan?
0: Klarifikasi, si Eganya udah klarifikasi.
1: Benar, Ega menyampaikan permohonan maaf juga. Sama dia bilang bahwa kejadiannya tuh bermula saat jeda acara. Tahu-tahu mic dia tuh diambil sama salah satu audiens gitu. Nah Ega itu mengakui bahwa dia lalai lah karena gak segera ngambil lagi mikrofonnya gitu, katanya gitu.
0: Enggak, tapi pertanyaan gini, si penonton itu, si netizen itu tiba-tiba ngambil mikrofon, kenapa dia bawa baca surat? Enggak mungkin dong kalau gak ada awalnya, gua apal.
2: Enggak. Jadi si yang ngerebut ini, itu dia yang buat challenge-nya bang.
0: Lah?
2: Jadi dia ngerebut. Kayak,
0: dia bikin guys, challenge sendiri.
2: Yuk, nih siapa yang bisa ini?
0: Dia bikin challenge sendiri.
2: Kasih lo minuman ini gitu.
1: Mungkin yang audiensnya.
0: Dia nge-MC apa gimana?
1: Apa sih audiensnya yang lagi mengambil apa itu yang tiba-tiba spontan? Uy.
0: Ah, bukan
1: ngambil mic-nya itu juga dia sudah dibawa pengaruh minuman beralkohol
0: mungkin,
1: itu
0: gitu.
1: Jadi dia secara tidak sadar melakukan itu.
0: Iya,
1: aku
0: tadi
1: cuman pertanyaan lo, jangan dihujat lagi nanti gini dihujat lagi.
0: Iya, kita kan cuma bacain berita ya.
1: Iya,
0: jadi correct dia. Correct us if us wrong.
1: If us wrong.
0: Is we wrong.
1: If we wrong.
0: Jadi sekali lagi di salah satu booth yang ada di festival, ya dia kan etalasenya atau brandingnya minuman keras. Enggak masalah.
1: Betul.
0: Ya, itu mah urusan.
2: Itu mah urusan mereka lah.
0: Event ya. Oh. Tapi ya gitu ada MC-nya, udah gitu sayembara atau trivia atau kuis segala macam berhasil membacakan surat salah satu surat Ad-Duha nih. Banyak yang komen juga ya benar Ad-Duha katanya.
1: Oh, betul.
0: Yang berhasil bacanya terus dapat surprise-nya itu adalah minuman beralkohol.
1: Akhirnya
0: menurut gue harus klarifikasi dulu semuanya. Iya. Mulai dari pihak brandnya, klarifikasi si pelakunya, sama klarifikasi si MC-nya Mas Ega itu.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul.
0: Ega siapa cowok sih?
2: Cowok.
1: Ini akhirnya muncullah berita yang dikatakan ini semacam penistaan agama.
0: Iya, wah makin
1: karena
0: jauh
1: ya,
0: nih.
1: Ya itu dia, makanya kita akan membahas ini untuk sahabat suara.
0: Tentang apakah, klarifikasi?
1: Bukan. Oh, ya. Apakah kamu pernah menjadi MC?
0: Nah. Pertanyaannya gitu ya.
1: Topiknya itu
0: agak kurang. Kan gak semua orang MC dulu. Kalau gue ya, kalau gue versi gue.
1: apa tuh?
0: Ngomongin klarifikasi. Pernah enggak sih kau melakukan klarifikasi?
2: Benar.
1: Klarifikasi. Atas dari suatu hal.
0: Iya. Atas suatu hal.
1: Miskom.
0: Iya, miskom, ya, kesalahan.
1: Berat-berat begini kalau ini makan berat lumayan ya.
0: Contoh klarifikasi paling ringkes. Sorry gue, kayak tadi Om Indra bagi-bagi. Om Indra, kan gue sama Ginanya udah nyanyi lagu Neo Borju, ya kan? Kok diputarinnya lagu di Five? Om Indra klarifikasi, sorry gue yang skip. Kemarin gue lagi ngerjain apa gitu, sambil dikerjain apa segala macam, jadi gue lupa gitu misalnya. Masukin si lagu Neo Borju gitu. Nah itu klarifikasi, sesimpel itu. Oh ya udah. Udah kita selesai gitu. Nah, itu klarifikasi.
1: Betul. Kayak aku juga tadi malam juga ada klarifikasi.
0: Apa?
1: Dari Buluk.
0: Apa?
1: Ya kan soal kenapa muka lo panik banget begitu? Hah? Ada apa? Soal yang ini
0: kenapa?
1: Kan kita kan lelang.
0: Lelang.
1: Hari ini kita ada lelang.
0: Hari ini
1: ya?
0: Ada lelang.
1: Iya. Kan pokoknya dia suruh aku transfer uang ongkir atau apa gitu. Terus habis itu intinya kayak transfernya kayak banyak amat sih gitu. Terus dia jelasin ini tuh begini.
2: Ya bener.
1: Terus habis itu gue kayak emang iya begitu. Iya itu begini. Oh, akhirnya aku kayak oh begitu maksudnya. Tapi ya udah, maksudnya aku cuman sekedar tahu aja. Tapi nggak dikirim nggak aku transfer.
0: Tapi benar, Buluknya udah klarifikasi.
1: Udah klarifikasi.
0: Sabar suara, coba kamu punya nggak sih pengalaman atau cerita kamu klarifikasi atau mungkin orang sekitar kamu yang klarifikasi ke kamu. 0816 114 1014 silakan kamu ceritain. Jangan kemana-mana, bersama Kino

0: Indonesia Sabah Suara barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Jadi kita masih ngomongin tentang kelar enggak nih?
1: Kelar.
0: Kita ngomongin kelar enggak dikasih.
1: Aduh, klarifikasi Rizky.
0: Iya. Belepotan lagi ngomongnya. Klarifikasi. Kayak misalnya lu datang telat ke kantor atau janjian sama teman jam 7. Lu datangnya setengah 8 ya. Lu klarifikasi, "Sorry, gua telat karena kena macet atau mobil gua mogok, ban gua kempes." Itu kan klarifikasi namanya.
1: Apakah sahabat suara pernah melakukan verifikasi macam ini?
0: Silakan.
1: Silakan langsung.
0: Kenapa jadi mama dede?
1: Iya. Terus gak dibetulin lagi, gue bilang verifikasi.
2: Dia bilang verifikasi, Bang. Verifikasi.
0: Gimana, coba lagi ulangin.
1: Barang siapa yang melakukan imunisasi, insya Allah kebal akan penyakit.
0: Oke, langsung kita baca.
1: Verifikasi. Lu juga salah. Salah.
0: Bukan verifikasi dong.
3: Verifikasi.
0: Iya.
1: Barang siapa melakukan kalkulasi.
0: Kalkulasi dihitung. Klarifikasi. Klarifikasi ya. Oke. Pagi semua. Selamat pagi Hana. Kalau urusan klarifikasi udah jadi makanan aku sehari-hari. Karena kerjaan aku di agensi dan handle klien. Sering banget harus klarifikasi. Apalagi kalau udah lagi handle project kolaborasi KOL.
1: Iya.
0: Karena kita jadi jembatan antara pihak ketiga, yaitu KOL ke klien, mulai dari KOL salah brief, miskom, salah upload konten, sampai urusan pembayaran. Kok kita
1: tuh
0: belum dapat, tapi yang dulu jadi KOL-nya Hana nih. Kalau yang udah paling pusing, kalau udah ada yang salah brief dan salah posting dan urusannya jadi duit.
1: Nah itu
0: berarti kalau Hana udah biasa ya klarifikasi
1: menghadapi
0: wajib.
1: Menghadapi visualisasi ini ya, Hana.
0: Kok visualisasi sih?
1: Lah itu kan kita lagi bahas itu.
0: Realisasi dong.
1: Oh, realisasi.
0: Kok visualisasi? Jangan bikin bingung cuy. Mumet gua.
1: Iya, karena memang banyak hal yang terkadang itu kita nyampeinnya gimana, orang-orang tuh nanggepinnya
0: gimana. Makanya perlu itu namanya klarifikasi.
1: Apalagi kalau misalnya pakainya modelan chat. Kadang-kadang bahasa kita mah ngomongnya
0: kok chat sih? Buat tembok.
1: Bukan, ini kayak WhatsApp.
0: Conversation.
1: Ya kan conversation bisa langsung juga ini kalau yang via chatting gitu.
0: Oh, chatting.
1: Kan
0: okay.
1: Kadang-kadang kita bahasanya sebenarnya dalam hati biasa aja, yeah. Tapi orang-orang nanggepin, "Lah, kok lu marah? Lah, siapa? Enggak, gue enggak marah." Gitu kan suka begitu.
3: Iya, biasa padahal memang biasa betul aja.
1: Iya, mungkin tapi orang yang baca kadang-kadang kayak, "Kok lu jadi begitu nadanya? Lah, orang gak kenapa-napa."
0: Iya, jangan gitu. Kan chat nada aja bisa salah. Misalnya ibu nelfon nih, "Di mana mas?" gitu kan. Di radio gitu. "Pulang jam berapa?" "Jam 6 Terus kamu langsung, "Kenapa sih?" Ditanya baik-baik juga jutek banget. Siapa yang jutek? Enggak jutek, biasa aja.
1: Itu tadi jutek.
0: Ini sambil lagi ngunyah apa segala. Nah, klarifikasi.
1: Tapi itu aku nanggepin itu jutek. Jutek soalnya.
0: Bodoh amat, serba salah. Silakan sahabat suara ya, kamu pernah enggak sih klarifikasi dari hal yang sebenarnya kamu enggak salah? Kamu ceritain masalahnya apa dan klarifikasinya seperti apa? Langsung kirim kemana, Ibun?
1: Ke 0816 114

0: Orang. Ayo datang bawa kabar gembira. Sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan. Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappen.

0: banget tuh.
1: Clouds in the Head.
0: Itu di mana, Amerika ya?
1: Clouds in the Head ya. Ya, Cloud in the Head kan benar.
2: Festival
0: di negara, di Amerika, negara mana itu? Di US.
1: Iya, di Amerika. Keren. Betul. Bawain kayak tembang Jawa gitu ya kan?
0: Iya, diputerin gitu. Enggak bawain, diputer aja. Kayak ini semacam
1: tembang,
0: tembang bukan tembang. Jadi begitu mereka
1: melalui. Head in the Clouds ada yang benar. Nah itu headsnya ke headsnya ketinggalan.
0: Aduh, iya itu. Yang mana sih? Oke, ini kita bacaan lagi WhatsAppnya yang udah masuk ya. Lagi-lagi dari Mila. Baru banget kemarin tuh aku dipanggil buat klarifikasi, katanya teman dekat aku dikasih.
1: Ah?
0: Wah gila, teman bacanya susah nih Mila.
1: Dikasih.
0: Baru banget nih. Kemarin aku dipanggil buat klarifikasi. Katanya teman dekat aku dikasih deket sama suami orang
1: yang kebetulan satu kantor. Oh. Kan bisa tanya langsung ke orangnya. Mentang-mentang aku teman dekatnya, malah minta klarifikasi ke aku. Kan enggak nyambung.
0: Iya benar.
1: Ya walaupun aku tahu semuanya, tapi kan aku enggak berhak buat cerita.
0: Iya betul. Harusnya kalau mau klarifikasi yang paling valid langsung ke orangnya, iya, pelakunya.
1: Jadi tuh gitu. Ibaratnya nih Mila nih kondisinya ya kan. Lu tahu enggak si itu tuh kan ada affair sama si siapa gitu ya. Terus abis itu, "Ji, nanya-nanya sama gue." Lu tanya langsung sama orangnya, jangan
0: gitu
1: sama gue.
0: Tapi kan lu deket sama dia.
1: Itu dia yang gue denger tuh ya. Kalau gak salah nih ya, gini nih ceritanya nih. Jadi dia itu, dia tuh
0: awalnya cerita dong.
1: Lah iya, tapi kan
0: jadi yang ngegosip nanti. Mendingan klarifikasi tuh langsung sama orangnya. Gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
1: Ada Eki.
0: Halo. Selamat pagi Eki.
3: Pagi.
0: Pagi Eki. Lagi di mana lu, Ki?
3: Lagi di jalan mau ke kantor. Ih, nervous banget ini, jarang banget ditelepon kayak gini.
1: Hati-hati Eki.
0: Lagi nyetir gak?
3: Nyetir tapi pakai headset Bluetooth.
0: Oke, okay, hati-hati Eki ya, sambil hati-hati ya.
1: Emang masih jauh ke kantornya?
3: Enggak sih, dekat. Cuma udah 30 menit.
1: Oh, enggak usah rajin-rajin lah, istirahat aja dulu hari ini. Enggak
0: usah ganggu. Kenapa begitu? Lah, kok ngajarin yang enggak bener kamu?
1: Takutnya capek tiap hari kerja terus, Mas.
0: Lah kita tiap hari siaran Senin sampai Jumat.
1: Capek, makanya.
0: Ki, gimana Ki klarifikasinya Ki?
3: Ah iya, tadi kalau cerita itu ceritanya sih menarik ya. Jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
0: Oke.
3: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay, si cowok ini itu ketahuan skandal

0: Oh, so.
1: Wow.
2: Aduh.
1: Ada
2: aduh.
1: Perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Aduh. Gak percaya. Nah.
2: Kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, terus, terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
1: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Iya, ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
2: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan. Bagus lah, daripada ntar kamu
0: kena fitnah. Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
1: Kalau sama teman dekat udah ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama teman dekat gimana? Entar kalau yang enggak dekat amat tadi sekali lagi bilang, "Aduh, gua
1: kurang
2: tahu, kamu kurang tanya langsung
0: sih,
2: deh ke orangnya."
0: Tanya langsung deh.
2: Iya, tapi kalau sama teman dekat
0: gua enggak nyangka banget tahu kalau dia kayak
2: gitu. Hey, rumpi kamu Eki.

0: Duh, macet begini, belok kanan
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang lagi ngomongin
1: tentang klarifikasi
0: masih
1: itu.
0: Karena penting loh sahabat suara, tadi udah kita cerita juga di TikTok ya, di suara.network, kalau yang namanya klarifikasi itu penting. Emang merasa banyak yang udah sekarang malas klarifikasi. Ah udahlah, daripada klarifikasi nanti malah memperkeruh masalah. Mm-mm. Malah tambah ribet kayak kejadian yang udah-udah. Tapi yang paling penting kamu tuh klarifikasi, apalagi kalau kamu menjadi korban. Ya kan, maksudnya ditertuduh gitu. Kamu harus klarifikasi kalau kamu tidak merasa salah. Atau misalnya kamu bersalah pun harus klarifikasi supaya gak jadi tambah parah, tambah meluas kabar yang enggak-enggaknya gitu.
1: Kebetulan ada dari Ira.
0: Selamat pagi Ira Manca. Baji-baji Ki.
1: Minggu lalu ada kerjaan di kantor. Aku harus memberi klarifikasi ke anak-anak bagian gudang yang tiba-tiba nanyain kenapa iuran BPJS ketenagakerjaannya bulan ini dipotong agak lebih.
0: Nah, kasih tahu kenapa.
1: Itu dia, karena dia akhirnya ngejelasin tuh ada penyesuaian dari kenaikan gaji mereka. Ya, jadi alhamdulillah
0: gitu.
1: Akhirnya paham.
0: Betul. Gitu. Supaya ntar takutnya kebijakan dipotong gaji atau penurunan gaji ini kan bukan dari kamu ya, dari perusahaan. Mm-mm. Nanti dikiranya kayak, ih si Bu Ira mah gitu, si Bu Ira mah kayak gitu ya, kita gak salah apa-apa, kenapa kita dipotong gaji sih?
1: Ira
0: gitu.
1: Amanca dari Makassar.
0: Oh iya, pakai bahasa Makassar.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, itu dia. Tidak bisa berarti pakai bahasa Sunda tadi itu, beda.
0: Kenapa
1: beda,
0: itu bosmu?
1: Beda wilayah.
0: Main gitu. Potong-potong saja gaji kita. Apa mi kita salah kita?
1: Dodoki.
0: Dodok, kodong. Gitu. Jangan kau berpikiran negatif dulu. Tanya mi sama orangnya Tawa.
1: Aha.
0: Tawa.
1: Gitu. Tawa.
0: Iyo.
1: Oh gitu.
0: Iyo kah?
1: Ada lagi nih, ada voice note.
0: Ada voice note. Dari siapa nih?
2: Assalamualaikum. Pagi.
1: Kan napasnya kayak suara.
2: Kak Kinos, Kak Gina.
1: Iya.
2: Om Buluk sama Kak Indra.
0: Rahmat Julin.
2: Saya Rahmat Juli dari Karawang. Izin ya ikut topik. Kayaknya seru banget. Bagi-bagi dengerin kalian selalu.
0: Makasih loh.
2: Jadi terkait klarifikasi ini, ada satu cerita mungkin lucu gak ya? Jadi gini, saya kan ditugaskan sebagai ketua bidang ubudiyah di masjid lingkungan sini ya, di rumah gitu. Nah, itu mungkin tugasnya kayak mengatur jadwal, event dan lain sebagainya. Ada satu ketika itu ada seseorang jamaah mungkin karena bangun tidur, ya subuh lah ya waktunya. Bangun tidur ke masjid, itu azan. Cuman azan subuhnya bukan jam mungkin jam 4.5, jam 3. Soalnya kan yang di sini kaget semua kan, kebangun. Jam berapa ini? Wah, masih jam 3 kan. Nah, ketika sampai hayang ala sholat itu ya. Itu berhenti. Ada yang negur, "Pak, masih jam 3."
1: Ya Allah.
2: Dan spontan beliau yang azan tadi itu berhenti, jam 3, masa iya? Oh iya, lanjutin gak ya? Udah lah, berhenti aja pak. Setelah ketika mungkin paginya ya, sekitar jam 7, beliau ini klarifikasi di grup, baik di grup DKM, grup RT.
0: Apa klarifikasinya?
2: Ketika lagi sholat subuh, mohon maaf tadi kaget karena habis bangun tidur, tiba-tiba langsung ke masjid, spontan aja langsung azan gitu. Ya mungkin karena beliau kaget gitu kan, ini sudah waktunya belum, karena kan jam segini belum ada azan, cuman kan waktunya masih sangat lama kalau ke subuh tadi.
0: Oke. Okay.
1: Ini lucu sih.
0: Siap, terima kasih Rahmat Juli. Jadi gini,
1: jemaah-jemaah yang jadi, lain kagetnya pasti maksimal itu.
0: Ini yang salah azan tuh si ininya, Rahmat Julinya. Bukan.
1: Jadi ada bapak-bapak.
0: Kayak marbot kali ya, dia marbot.
1: Biasa azan.
0: Terbiasa azan. Mungkin dia merasa udah kesiangan. Tapi karena udah settingan begitu bangun. Bayangin nih, lagi tidur enak. Tiba-tiba dia kebangun tapi kaget gitu.
1: Ya Allah,
0: Allahu Akbar. Allah.
1: Dia tuh ngerasa mungkin tidurnya tuh bapak ini
0: udah kebablasan.
1: Tidurnya tuh kayak udah nyenyak, udah panjang banget gitu kan.
0: Iya.
1: Akhirnya dia langsung azan. Dia pikir udah itu kebayang itu jemaah-jemaah itu kayak, "Oh, Allahu Akbar. Masa ya udah pagi? Ya Allah, gua kesiangan." Taunya jam 3 lah.
3: Itu sama kayak
0: tapi penyiar, kaget banget
3: penyiar,
0: itu.
3: Penyiar teks dulu ada begitu.
1: Ada begitu.
3: Bangun tidur pagi-pagi bangun.
1: Terus
3: langsung nyalain mic.
1: Lah.
3: Jam 5.
0: Dia kira udah telat.
1: Ada tidurnya di sini.
3: 115 for track FM bisa kamu suka goblok gedong. Hei, jam berapa ini?
0: Aduh, kocak banget sahabat suara. Terima kasih Rahmat Juli by the way ya, ngomongin kocak. Abis ini langsung kita gelarin nama kocak.
1: Yes.
0: Dimana kita mempersatukan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak. Yang mau ikutan kocak silakan, boleh WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format
1: kocak.
4: Yang baru di Iswara.

0: Di Suara Seru dong pasti. Ada yang ngasih kita
1: comeback.
0: Bukan, namanya Nurlita. Oh iya benar.
1: Nurlita Herliana, terima kasih juga.
0: Juga kasih. Terima kasih ya.
1: Silakan sahabat Suara yang mau join-join di TikTok-nya Iswara, ada di iswara.network. Siapa tahu pengen ngelihat Ibu hari ini meriah deh pokoknya.
0: Aku merona banget tuh deh lo.
1: Yang pakai jaket merah jangan sampai lolos. Yeah.
0: Itu dia mundur lagi tuh ininya. Betul pesawatnya.
1: Oke. Okay.

0: Sambut.
1: Oh itu dia. Kita sambit. Ini dia kehadiran dari Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Motor udah kejual?
3: Udah lama pak.
0: Hah? Yang mana?
3: Yang Mio?
0: Bukan.
3: Yang
0: Soul?
3: Enggak dijual.
0: Oh enggak dijual.
3: Nah
0: kemarin tiba-tiba WhatsApp, bang ada 10 juta enggak?
3: Ternyata coba klarifikasi dong.
0: Lagi butuh lu ya.
3: Coba iya deh. Bener, lu butuh.
0: Terus lu jual motor kan?
3: Iya, betul sekali. Boleh bahas yang lain enggak?
1: Gua enggak join di conversation, gua masih memperhatikan. Selama motor gua masih ada di parkiran garasi, aman hidup
0: aman.
1: Gua.
0: Okay.
3: Ya, pagi ini kita akan mempraktikkan drama.
1: Oh, kali ini drama.
3: Betul, drama nih. Drama kali ini, Ibun adalah sebagai orang yang berbuat salah.
1: Kok gue sih?
3: Enggak boleh protes.
1: Oh.
3: Kinos sebagai orang yang dirugikan.
0: Korban.
1: Kurang cocoknya gue yang dirugikan nih, Bu.
0: Nah, kayaknya kamu yang merugikan ya, Nul.
3: Aduh. Di sini Buluk sebagai Pak RT yang menengahi.
1: Pak RT.
3: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
3: Jadi, kita angkat kasusnya ini adalah Ibu Gina yang baru aja menggunakan barang yang Kinos punya. Dan ternyata barangnya itu rusak. Kemudian Kinos marah. Dan Gina memberikan klarifikasi. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, Gina, gimana sih
0: menggunakan barang?
1: Masuk
0: aja ke dia.
3: Gina menggunakan barang yang Kinos punya.
1: Udah tadi begitu.
3: Dan ternyata barang tersebut tuh rusak.
0: Oh, udah juga tadi.
1: Kayak denger. Ya kan?
3: Ceritakan kembali.
1: Kayak udah denger di mana lah gitu.
3: Yang akhirnya membuat Kinos marah sampai banting-banting pintu. Dan ternyata Gina pun memberikan klarifikasi ditengahi oleh Pak RT kompleks sebelah.
1: Ayam.
0: Kok Gina yang klarifikasi, Bang? Gue yang klarifikasi.
3: Enggak, Gina.
1: Kan gue yang dirugikan.
3: Lo yang dirugikan.
0: Oh, iya.
3: Ini barangnya punya lo.
0: Gue dulu.
3: Bu.
1: Ayam.
0: Gimana sih? Saya beli kan sesuai harga, enggak pakai diskon, enggak pakai promo segala macam. Kenapa barangnya kok enggak sempurna? Nih. Tiba-tiba enggak bisa dipakai barangnya.
1: Bukan begitu, Pak. Kan udah saya bilang sama Bapak, itu kan black market. Walaupun belum kepake, tapi kan saya udah bilang kalau itu black market. Lah Bapak mau, saya tawarin yang ada garansinya, Bapak gak mau.
0: Iya tapi kan bukan berarti barang ini walaupun misalnya black market, bukan berarti rusak dong Bu. Ini gak bisa dipake nih.
1: Ya terus maunya gimana?
0: Saya mau barang saya bisa dipake dong.
1: Susah Pak, masukin barangnya ke sini tuh susah banget.
0: Ih bisa masukin aja dulu. Awalnya mungkin gak enak, tapi lama-lama terbiasa kok.
1: Bapak.
3: Di antara debatnya mereka berdua, datanglah Pak RT untuk menengahinya.
0: Pak, nih Pak, bayangin Pak. Lihat, ya, nih barang saya yang saya beli dari dia. Ini okay. Barang apa sih Pak namanya Pak?
4: Wah, itu HP ya? Saya baru lihat itu barang.
0: Ini barang ya katanya.
4: Ini coba kita tanya yang jual. Ini barang apa sih? Saya baru lihat ini barang-barang kayak gini nih.
1: Itu. Narkoba.
4: Enggak boleh, Kang.
3: Apa sih?
4: Enggak boleh ngomong gitu.
3: Habis itu.
0: Itu kan narkoba itu kan kependekan. Jadi narkoba stands for
4: panjangannya ini, adalah
1: senar. Ko itu koin.
4: Baju. Oh jadi baju yang terbuat dari senar dan koin-koin yang disatukan.
1: Ada tiga barang. Senar, koin dan baju. Baju itu dia.
4: Oh jadi ini rusak.
3: Jatuhnya buy one get two ya.
4: Bego.
3: Oke.
1: Asbun banget.
4: Asbun banget nih orang.
3: Siapa tuh rame-rame di luar, Bun?
1: Makanya jangan mancing. Pakai ditanya lagi.
0: Senar, bagi. Pak. Saya beli senar. Narkoba tadi adalah senar,
1: koin, baju.
0: Masa enggak bisa dipakai? Senarnya udah putus, koinnya juga udah retak, bajunya udah sobek-sobek. Kan enggak bisa saya pakai.
4: Aduh, Ibu juga sih lagian kalau jual barang itu yang benar, jangan yang ilegal gini. Ibu kenapa jual gini? Emang lagi butuh uang?
1: Iya, orang dari awalnya sama saya aman. Kan saya udah bilang.

0: ini barangnya emang kualitasnya.
1: Enggak, ibu bilangnya black market, bukan kualitasnya jelek.
0: Itu black market.
1: Ya black market itu kan berarti dia selundupan nih barang, bukan berarti rusak.
2: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Berarti apa dong? Black market itu apa sih?
0: Saya belinya di pasar item.
2: Oh, di pasar item.
0: Pasar di daerah saya. Item.
2: Oh, saya salah nang. Bahasa
3: Inggrisnya black market.
0: Iya, makanya saya singkat jadi black market.
1: Berarti. Oh, black market itu pasar item. Pasar item atau black market ini daerah mana ya, Pak?
2: Pak RT. Ada daerah-daerah pedalaman gitu, kayak di kaki Gunung Ciremai.
0: Kayak Kopdes.
1: Itu mah Kopdes.

0: Yes, 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Butika, boleh gak ganti partner saya? Gila, bercandanya, sumpah, ngebunuh temennya ini, mah.
1: Besok kita siarannya taping aja yuk, biar bagian-bagian yang kayaknya gak layak, gak lulus sensor bisa dipotong.
0: Boleh ini gak? Yang nyapu, ini sapunya udah patah feeling gua, udah kagak bisa dipakai, anjay.
1: Di jam 9 ini ya sahabat suara, nanti kita akan ngobrol bareng sama marketing manajernya Bimor, ada Ibu Aida. Nanti di sini kamu dengerin dengan seksama deh ya. Karena kamu bisa mendapatkan
0: cuan.
1: Itu dia,
0: passive income sahabat suara ya. Bayangin, tanpa kamu perlu repot dan gak perlu kerja keras.
1: Tah etata,
0: gimana caranya? Apa sih Bimor ini? Langsung aja kamu standby terus, stay tune terus, hanya di Iswara, suara seru barengan Kinos Gina.

0: terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: FMI Suara Jakarta. Sahabat suara ya kan. Mungkin kalau sahabat suara menyadari gitu kan, perkembangan teknologi itu kan udah ngerubah cara kita tuh berbisnis.
0: Betul.
2: Termasuk di industri transportasi.
0: Wah, apalagi industri transportasi ini besar banget nih marketnya.
2: Iya, mungkin iya. Kan orang-orang kalau berpikir tuh ya, transportasi itu atau punya kendaraan itu kan untuk mobilitas kesana kemari
0: standarnya,
2: hari-hari gitu kan ya.
0: Biasanya begitu.
2: Tapi ternyata itu bisa juga menjadi aset yang menghasilkan pendapatan loh.
0: Cakep ya. Ini menarik sih ya.
2: Di indeks ekonomi.
0: Betul banget, penting banget ini.
2: Lah itu dia. Makanya hari ini kita bakal ngebahas peluang itu bersama Be More Pro. Ini sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
0: Bentar, bisa di-highlight nih sekali lagi ya, biar semua pada jelas, termasuk gue juga.

0: Ini Sahabat Suara ya, sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
1: Iya, jadi kalau mungkin kemitraan bisnis rental mobil listrik, okay. Ya. Tapi konsepnya pengelolaan profesional, kayak gimana tuh? Kayaknya kalau kita yang jelasin kan nggak mungkin ya?
0: Yes, betul. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Aida M. Adam, selaku manajer Bimor Pro. Selamat pagi Mbak Aida.
2: Selamat pagi Mas Kinos, Mbak Gina.
0: Salam kenal Mbak Aida.
2: Salam kenal juga. Ya, senang banget bisa jumpa fans nih dengan idolaku.
1: Ya,
0: Mbak Aida nyanyi dulu dong, nyanyi dulu.
1: Mbak Aida nyanyi lagu apa?
0: Aku tak biasa.
1: Alda udah enggak ada lagi. Oh, si Rizky mah emang benar.
0: Oh, ini Aida ya. Mbak Aida bukan Mbak Alda.
1: Tapi ini by the way saya panggilnya Ibu atau Mbak nih?
2: Panggil senyamannya aja, Mbak. Apa aja boleh.
0: Aku panggil sayang boleh?
2: Aduh, jangan nanti pagi saya marah.
1: Mbak Aida, ini kan tadi kita udah membuka sedikit ya tentang
0: spill tentang Bimor Pro.
2: Nah, betul.
1: Tapi di sini kan kita menjelaskannya adalah ini program kemitraan bisnis rental mobil listrik dengan konsep pengelolaan profesional. Jadi sebenarnya tuh bagaimana sih Bimor Pro ini, Mbak Aida?
0: Atau kenalin dulu nih Bimor Pro tuh apa sih sebenarnya, Mbak Aida?
2: Oke. Bimor kok itu, tapi nanti orang pada pikir ini merek cemilan kali ya, enggak ya?
0: Enggak.
1: Mobil listrik dicemilin.
2: Bimor Pro ini adalah sebenarnya program kemitraan titip kelola kendaraan.
0: Bimor
2: cari partner dari mitra.
1: Iya.
2: Yang mana mitra di sini itu berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini berarti pemilik mobil listriknya juga.
1: Jadi misalnya saya punya mobil listrik, terus saya pengen mobil listrik ini bisa menghasilkan pendapatan untuk saya, terus saya titip gitu.
2: Ini nggak punya mobil pun bisa, karena sebenarnya kita khususkan bagi orang-orang yang bahkan nggak punya mobilnya.
1: Wow.
2: Jadi semua pengurusan, semua operasional, baik mulai dari persiapan, penyediaan unit kendaraan, pemilihan unit kendaraannya pun itu dipilihkan oleh Bimor berdasarkan performa terbaik dan tentu saja survei mobil mana yang paling cocok dijalankan di industri ini.
1: Wow.
2: Itu semua dipilih oleh Bimor. Kami bantu supaya mitra bisa punya mobilnya.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi kami bantu mitra bisa punya mobilnya, diajukan melalui proses listing, langsung menggunakan nama mitra.
1: Pakai nama Bimor.
2: Jadi, nama mitra. Jadi langsung
1: nama mitra. Jadi kepemilikan pribadi ya.
2: Nah, jadi mobil memang sepenuhnya kan jadi milik mitra. Jadi mitra itu join, nanti cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya itu sudah termasuk DP mobilnya. Dan itu kami pastikan DP mobilnya itu jauh lebih murah dibandingkan beli mobil secara konvensional langsung tuh.
1: DP. Wow.
2: Itu jauh lebih murah. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar dari leasing, itu kami yang mengurus operasional supaya bisa direntalkan, bisa bekerja. Kebetulan, Bimor sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau, pasti paham.
1: Dua-duanya hijau tuh.
2: Pelopor.
0: Iya. Okay, yang ini kan yang biasanya keluar pas lebaran kan?
2: Betul. Nah, ini opor.
0: Itu opor.
2: Kita udah kerja sama korporat-korporat antara Bimor dengan platformnya. Jadi nanti saat mobilnya keluar, ini pengajuan ke leasing pun ini dibantu Bimor loh uruskan semua. Bimor mitra cuma kasih data. Jadi saat mobilnya keluar, Bimor yang integrasikan ke platform, kami seleksi driver atau persiapan sampai dengan operasional, bahkan maintenance kendaraan semua diurus oleh Bimor.
0: Lah, berarti enak banget dong, benar-benar dikelola dari A sampai Z.
2: Benar, jadi semua operasionalnya kan udah ngasilin omset nih.
1: Iya.
2: Nanti setiap bulan akumulasi dari omset harian itu kita prioritaskan pertama untuk bayar cicilan mobilnya. Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu masih akan kita share loh 60% ke mitra. Sisanya baru ke Bimor.
0: Lah enak banget.
2: Nah, memang enak banget ini. Jadi nanti ini yang terus didapatkan setiap bulan, cicilan aman terbayar, masih dapat profit sharing 60% dari net profit, sampai 5 tahun masa kemitraan habis, cicilan mobil juga udah lunas, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
1: Jadi milik pribadi.
0: Nah,
1: tapi kan kalau dipikir-pikir ya, Mbak Aida, Kalau orang kan banyak berpikir kalau punya mobil itu kan ada beban tuh, kayak mungkin biaya perawatan, terus nanti depresiasi dari harga mobilnya. Nah, ini apa yang bikin Be More Pro kok melihat ini sebagai peluang bisnis ya?
2: Wah, ini menarik pertanyaan. Ternyata Mbak Gina bisa serius ya?
1: Oh, parah, Bu.
0: Oh, dia kalau sama uang sama cuan kenceng
1: nomor
0: nih.
1: Nomor satu saya kalau sama cuan.
0: Ya? Iya,
1: bisa.
2: Ini benar nih pertanyaannya, karena kan kalau biasanya orang beli mobil itu untuk konsumtif.
1: Iya.
2: Dan salah loh, beli mobil itu nggak serta-merta bikin orang jadi tambah kaya. Yang ada justru sama ngabisin duit.
1: Iya.
2: Udah membela-belain nikil, DP-nya dulu diusahakan, abis itu pusing bayar cicilan, belum biaya operasional sehari-hari, belum lagi biaya perawatan.
1: Iya.
2: Padahal nilai mobilnya ngalami penyusutan.
1: Nah itu.
2: Nah, jadi kita rubah. Sekarang Be More merubah stigma itu. Jadi sekarang kita buat mitra sampai punya mobil, begitu dia punya mobil, kita rubah mobil yang tadinya liabilitas yang ngabisin duit, sekarang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Caranya, ya titip kelolakan dulu ke Be More, disuruh kerja dulu, dikaryakan dulu, dioperasionalkan dulu, semua yang urus itu Be More sampai bisa bayar cicilannya sendiri. Nanti pas beres tuh cicilan, sudah beres semua, silakan ambil lagi. Mau dijual, silakan. Itu boleh, udah jadi aset mitra tuh. Nggak repot bayar cicilannya, masih dapat passive income juga tiap bulannya. Jadi mitra benar-benar cuma DP doang di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan DP secara konvensional. Udah punya bisnis yang nggak repot operasional. Jadi benar-benar kita berikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin punya bisnis.
0: Oke.
1: Okay. Ih, enak banget. Okay.
0: Jadi ini bentar. Dipotong, maaf ya Mbak ya. Jadi kalau awamnya saya nih Mbak Aida ya. Halo Mbak Aida. Ya. Jadi awamnya kita nggak punya mobil. Bahkan kita nggak punya mobil. Ya. Kita mengeluarkan uang cuman untuk DP aja.
2: Betul.
0: Si mobilnya ini kita gak perlu cicilan per bulannya. Tapi bahkan misalnya kita yang malah dapat uang, nanti setelah 5 tahun kerja, insya Allah misalnya udah lunas mobilnya, bisa kita ambil atau bisa kita lanjutin lagi untuk disewakan lagi atau direntenin lagi.
2: Betul, ini kalau untuk lanjut penyewaan itu mungkin next step ya, karena mungkin ada biaya tambahan lagi. Tapi yang paling tidak, ini udah jadi aset milik mitra loh. Mau dipakai lagi, itu rasanya masih layak ya, ukuran 5 tahun. Atau mau dijual, itu juga boleh. Sementara yang dikeluarkan di awal itu cukup bayar DP, yang itu pun nilainya saya bisa pastikan ini jauh lebih murah dibandingkan DP sendiri.
0: Paham.
1: Dan ini tuh konsepnya kemitraan ya berarti Mbak Aida ya, bukan investasi ya?
2: Bukan.
0: Oke, terus kita bakal tahu nggak tuh setiap bulannya menghasilkan berapa atau ya ada catatannya nggak sih kayak gitu-gitu?
2: Nah, Mbak, itu dia. Mm-hmm. Ini setiap mitra akan menerima laporan setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan base-nya aplikasi ya, udah by system. Jadi rasanya akan sulit dimanipulasi ya, karena ada historinya, semua gampang ya kelacak.
1: Yeah.
2: Jadi jangan khawatir. Untuk laporannya akan sangat transparan kami berikan setiap bulan beserta pembagian hasilnya yang 60% dari net profit. Itu akan kita berikan setiap awal bulan. Dan jangan khawatir juga, karena saat mitra join di awal sudah ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu ada hitam di atas putihnya.
0: Aman berarti.
1: Terpercaya.
0: Iya.
1: Jadi pengen tahu gimana cara join-joinnya segala macam.
0: Kalau aku mah langsung pengen tahunya adalah DP-nya berapa? Kan cuman kita cuman effortnya cuma DP doang tuh.
1: Iya sih. Itu gimana tuh Bu Aida?
0: Nanti dulu ditahan dulu Mbak Aida, biar pada penasaran ya sahabat suaranya juga pada kepikiran, iya ya berapa ya duitnya berapa ya gitu, atau misalnya segimana aman, atau tadi kok pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya?
1: Iya, cara joinnya, ngubunginnya kemana?
2: Betul.
1: Atau kalau mau tanya-tanya kali ngubungin kemana gitu?
2: Oke. Jadi hari ini memang kita tawarkan harga spesial, tapi ini terbatas ya kuotanya. Jadi cepet-cepetan.
1: Nah,
2: sebelum kita sebutkan harganya, save dulu nomornya biar nanti jadi orang pertama yang daftar.
1: Okay.
2: Hari ini yang tugas ada chat kami Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
0: Oke. Okay.
1: Kaget, ya Allah kaget sumpah. Nanti abis ini boleh dong di spill ya soal promo-promonya dan sebagainya Mbak Aida. Oke, baik.
0: Siap, Mbak Aida di Jawa Sahabat Suara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Seru.

0: para warga Indonesia.
1: Ayo dong, cepet dong, pengen tahu nih berapa sih DP-nya nih.
0: Masih ada Mbak Aida bersama kita dari Be More Pro.
1: Ya, betul.
0: Tadi kan udah kayak menarik banget, apalagi untuk mungkin orang-orang yang saat ini butuh pendapatan juga. Ya. Butuh
1: mobil,
0: usaha juga,
1: butuh mobil juga.
0: Gitu ya kan.
1: Benar-benar udah gitu ini bisa jadi pemasukan apa namanya,
0: passive income ya.
1: Passive income tapi gak pakai repot sama sekali.
0: Tata. Mbak Ida, apakah Mbak Ida masih ada di sana?
2: Masih dong.
0: Oh, masih ada ya.
1: Kita lanjut ya Mbak Ida ya.
2: Boleh.
1: Nah, pengen tahu langsung nih berapa sih biaya untuk join di Be More Pro ini?
2: Oke, ini udah pada penasaran nih.
1: Benar.
2: Untuk ke harga, berarti kita patokan sama mobilnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan kita pemilihan kendaraan semua ditentukan oleh Be More. Untuk mobil yang kami tawarkan, kita pilih berdasarkan performa terbaik. Saat ini pilihan kita ada dua, karena kan Be More Pro ini konsepnya multi-brand. Mm-hmm. Jadi kita tawarkan dua pilihan saat ini. Mm-hmm. Ada Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34.
0: Oke.
1: Okay. Bentar. Wuling yang... Maaf, Mbak Aida.
0: Yang lucu lagi tuh.
1: Wuling yang Cloud.
0: Wuling Cloud.
1: Betul. Sama
0: Wuling Cloud Light
2: dan VinFast E34.
1: VinFast E34 yang mana sih?
0: Dulu coba bentar. Itu bukan
1: sih. Yang langsung browsing. Bentar, langsung kita cari nih.
2: Iya, jadi ini kita pasarannya dengan harga Wuling. Wuling ini kan termasuk kendaraan keren lah.
0: Iya.
2: Keren. Wuling Cloud Light ini OTR Jakarta saat ini itu di 415 juta.
0: Benar.
2: Boleh cek deh.
1: Itu gemes banget itu mobilnya Mbak Aida.
0: Bener, waktu itu udah itu sempet mau di ini sama Kinos di prospek emang.
1: Iya, betul.
2: Iya, itu OTR Jakarta sekarang itu 415 juta. Jadi kalau misalkan mau beli mobilnya untuk DP itu kan di 20-30% ya.
0: Bener,
2: betul.
1: Yes.
2: Nah, itu DP-nya kalau normal itu di 70-80 juta. Mm-hmm. Untuk DP normal harga mobil di 400 jutaan.
0: Iya.
2: Nah, untuk biaya kemitraan di Be More Pro, kalau harga normal saya sebut 75 juta pantas ya. Kan ini untuk DP mobil.
0: Iya sih.
2: Jadi 75 juta DP mobil kan nanti dapat Wuling. Harganya 415 juta. Nah, tapi hari ini yang tadi saya sebut spesial, kita itu dapat subsidi DP. Karena dia sama langsung dengan Wulingnya, jadi kita bisa dapat DP lebih murah. Tapi kita dapatnya nggak banyak. Jadi kita batasin 5 orang aja hari ini. Kita kasih subsidi DP juga. Jadi biaya kemitraan boleh cukup hanya dengan 28 juta rupiah. Hah?
1: Bercanda.
2: Benar,
1: ini
2: 28 juta ini.
0: Mbak Aida,
1: masa dari 75 jadi 28 Mbak Aida?
0: Iya.
2: Iya beneran. Coba cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Cek sendiri dulu deh untuk DP Wuling itu biasanya berapa. Maksimal mungkin paling murah tetap di atas 50-an juta. Nah, tapi kalau lewat Be More itu kita bisa dapat DP lebih murah.
1: Oh, itu
2: karena kita memang kerja sama langsung ini, ya, jadi ada subsidi.
0: Ini enggak yang kayak di iklan-iklan atau apa? Bercanda, enggak gitu.
1: Bener kayaknya ini.
0: Bener
1: ini. Ya,
0: kok menarik Mbak bisa begitu?
2: Betul ya, ini 28 juta itu sudah include loh, termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu udah masuk tuh dalam 28 jutanya.
1: Okay.
2: Nah, kalau kaget nih yang dengar mungkin, waduh keren banget mau join tapi nggak ada lagi 28 jutanya. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kasih kemudahan.
1: Apalagi
2: cara bayarnya nih? Boleh cicil.
1: Wow.
2: Boleh cicil. Jadi cukup DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga.
0: Wah. Yang
2: apalagi
0: bener,
2: coba
0: Aida.
1: Yang boneng.
0: Itu mah udah gak ada alasan lagi untuk menyatakan tidak, begitu bukan?
1: DP.
2: Betul, jadi dengan 8 juta modal awal udah jadi pebisnis rental mobil autopilot. Gak lepas urus operasional, cicilan aman terbayarkan, masih dapat passive income. Setelah 5 tahun mobil udah terparkir dan kepuling di rumah.
1: Oh, wow. Ini sistemnya kontrak pakai tenor apa gimana nih Mbak?
2: Untuk cicilan DP-nya ini yang 28 juta ini sebenarnya fleksibel. Mau berapa lama pun cicilan itu terserah. Tapi yang harus kita ingatkan catatannya, mobilnya baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas DP dong. Nah, mungkin 8 juta ke dealer sini mobil kan gak mungkin ya.
0: Iya.
2: 28 juta aja itu kemurahan. Padahal sebenarnya harusnya DP-nya itu 75 juta.
1: Iya.
2: Nah, kita kasih 28 juta dan kita kasih kemudahan cara bayar boleh cicil.
0: Ih,
2: jadi
0: keren banget.
2: 28 juta sisanya angsur tanpa bunga. Mau lama terserah, yang penting mobilnya kita kasih tahu baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas 28 jutanya.
1: Oke, Mbak Aida, ini pertanyaan awamnya saya aja ya. Begitu sih udah lunas nih 28. Apakah si mobilnya itu bisa kita lihat dulu atau mungkin langsung ditahan atau mungkin langsung dimanfaatkan sama Be More Pro?
2: Keren nih pertanyaannya Mas Kino. Jadi serah terima mobilnya itu langsung ke mitra. Kan mitra yang punya mobil.
0: Iya kan, atas nama kita, terus kita yang tapi nanti kita yang ikut beroperasional bersama mobil tersebut gitu kan. Ya.
2: Operasionalnya nanti ditangani sepenuhnya oleh Bimor, tapi serah terimanya dikasih ke mitra dulu tuh. Serah terima mitra, terus setelah itu ada perjanjian kerjasama. Mobilnya dititip kelolakan ke Bimor. Mobilnya tuh identitasnya jelas tuh, warnanya, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat, dan lain-lain. Itu jelas dalam perjanjian kerjasama. Ini milik mitra atas nama ini, dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, setelah itu tanda tangan, legalisir notaris, mobilnya kita suruh kerja supaya bisa bayar cicilannya setiap bulan.
0: Iya, daripada kita nanti, yang kerja mulu ya.
1: Iya, betul.
2: Betul, jadi tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi siapapun, misalkan pekerjaan utama udah ada kan, udah kerja dari pagi sampai sore. Nah, ini jatuhnya passive income, punya bisnis di luar pekerjaan utama, tapi gak repot urus operasionalnya.
1: Iya, betul.
2: Karena kan ini
1: betul,
2: impian semua orang ya sebenarnya. Karena kan rata-rata orang berpikir penghasilan kita setiap bulan rasanya kok gak bisa cover semua kebutuhan ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Betul.
2: Mungkin minta kenaikan gaji tiap bulan kan?
0: Iya, itu dia. Tapi kalau nggak salah nih ya, sekabar-kabar aku dengar gitu, katanya Mbak Aida ada penawaran spesial nih buat pendengar Iswara Jakarta.
2: Betul. Nah, ini ada tambahan bonus untuk yang join hari ini.
1: Bonus apa lagi, Mbak?
0: Bonus apa lagi di spill sekarang, please apa ntar aja ya?
2: Oke.
1: Sekarang aja lah
0: Mbak, biar pada semangat.
2: Oke, jadi yang join hari ini tuh 5 orang. Selain dapat harga spesial, itu kita tambahin bonus biar lebih semangat. Nah, untuk 5 orang tadi kita kasih tambahan voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan. Kemitraan ini kan 5 tahun ya?
0: Iya.
2: Nah, jadi 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5.
0: Wow.
2: Proyek kami yang ada di Bali. Lokasinya itu di dua tempat.
0: Di
2: ada
0: Bali?
2: Di Pantai Nusa Dua, Tanjung Benoa Nusa Dua, satunya lagi di Canggu. Ini hotel kita lima keduanya. Itu kita kasih gratis menginap 2 malam per tahun. Jadi dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
0: Per tahun lagi, berarti kalau 5 tahun aku
2: dapat 10.
0: Dapat 10 malam itu.
2: Ya, betul. Nah, rate-nya kan tinggi tuh Canggu sama Nusa Dua.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Hotelnya bintang 5 lagi. Di Canggu.
2: Bintang 5, betul. Okay. Bintang 5 di Canggu Nusa Dua ini rate tinggi karena okupansi tinggi di sana.
1: 5 orang pertama ya.
2: Wow. 5 orang aja.
0: Wow.
1: Bentar.
2: Itu bonusnya enggak setiap saat ada ya, ini hari ini aja aku dibisikin tadi boleh kasih bonus hari ini.
1: Cakep. Luar biasa banget Bimor Pro ini. Terus ini bukan cuman baru wacana atau rencana kan? Bisnis ini udah jalan kan, Mbak?
2: Nah, ini yang jadi kekhawatiran mungkin pendengar, takutnya ini masih proyek.
1: Iya.
0: Jangan khawatir. Pop lagi, proyek pop.
1: Aduh, salah.
0: Aduh,
1: dong.
0: Bukan. Maaf, silakan Mbak Ida.
2: Bimor udah operasional itu sejak September 2025 tahun kemarin.
1: Oh.
2: Dan mobil kita, jumlah unit kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
0: Wow.
2: Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Dapat keuntungan tiap bulan, di samping cicilan mobilnya terbayar dengan aman. Masih dapat keuntungan tiap bulan. Alhamdulillahnya seperti itu sampai dengan saat ini. Itu berarti sudah membuktikan ya, kami sudah membuktikan bahwa tim profesional Bimor sudah berhasil mendevelop dengan baik bisnis ini. Udah proven, udah 200-an unit loh yang operasional di Jabodetabek dan semuanya puas dengan
0: siapa yang gak mau
2: apa
0: ya,
2: yang
0: begitu ya.
1: Iya, yang paling jadi khawatir kan gini Mbak, misalnya nanti bulanannya mobilnya udah suruh kerja nih, cari uang sendiri. Tapi misalnya amit-amit nih ternyata kurang produktif nih, gak bisa nutupin cicilan. Itu mungkin terjadi gak?
2: Atau
1: software ini gak ada?
2: Sampai dengan hampir setahun operasional kami gak pernah terjadi karena masih dapat keuntungan ya. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini kita bicara kemungkinan terburuk ya Mas.
1: Iya.
2: Kita kan gak tahu apa yang terjadi di jalan. Contohnya tiba-tiba mobilnya masuk bengkel lebih dari 10 hari. Kalau 2-3 sampai 5 hari aman sih, masih bisa untuk bayar cicilan dan masih dapat keuntungan meskipun kecil. Tapi kita ngomongin terburuk banget sampai 10 hari lebih tuh masuk bengkel. Kan amit-amit ya. Ini kita ada garansi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kan mungkin bisa jadi nggak dapat keuntungan sama sekali, atau bahkan harus nambah sedikit. Contohnya, itu kita ada garansi substitusi. Artinya perpanjangan masa kerjasama. Kalau ada selisih, itu yang harus membayar memang tanggung jawab mitra. Karena ini kan mobil milik mitra. Iya. Jadi sih, otomatis memang dia harus membayar selisihnya. Kita fair dong, kita sampaikan dengan sangat jelas. Tapi kita sudah ada antisipasi, ada garansi. Garansi substitusi maksudnya apa? Setelah akhir masa kemitraan 5 tahun, kami hitung ada berapa hari yang bolong atau hari di mana mobilnya nggak operasional tuh dalam 5 tahun.
1: Yeah.
2: Contohnya ketemu dalam 5 tahun ada 30 hari nih yang bolong.
1: Iya. Yeah. Hmm.
2: Kita tahan lagi mobilnya selama 5 tahun, tahan ya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset itu ke mitra keuntungannya.
1: Intinya berarti bisa dibilang ya, pokoknya gimana caranya, Bimor perlu mikirin gimana caranya supaya ini si mitra ini nggak boleh kesusahan aja.
2: Betul, jadi itu ada garansi substitusi dan itu kan jelas sekali kami sampaikan di awal.
1: Iya.
2: Jadi kalaupun iya, sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan,
1: iya,
2: jangan khawatir karena kami sudah menjamin akan mengoperasionalkan kembali kalau ada hari-hari yang bolong.
1: Siap,
2: itu akan
1: siap,
2: kita hitung kok
1: siap,
2: berapa lama.
1: Siap. Jadi
2: tapi
1: kalau
2: belum pernah terjadi ya, selama ini masih dapat kok.
1: Masih aman-aman aja ya.
2: Ya,
1: intinya kalau sampai amit-amit kejadian terburuk ya, ini, aduh nggak nutup lagi nih buat cicilan bulan ini, nanti Bimor Pro bilang ke mitra, udah lu gak usah pusing, udah kita aja yang mikir, lu duduk tenang aja gitu kan?
0: Iya begitu kan?
2: Iya betul, jadi otomatis selisihnya pasti akan ditambah oleh mitra, tapi nanti
1: yes,
2: kan akan digantikan di akhir masa
1: yes,
2: kontrak.
1: Paham?
2: Tahu juga mobilnya kan akan jadi milik mitra.
1: Paham? Nanti, siap.
2: Berapa lah uang yang keluar?
0: Ih keren
1: siap,
0: banget.
1: Siap,
0: boleh
1: siap,
0: boleh
1: siap,
0: boleh lagi tadi CS-nya ke nomor berapa? Siapa tahu ada sahabat suara yang baru mendengarkan.
1: Iya.
0: Gitu, Mbak
1: langsung
0: Aida,
1: emosi, langsung nafsu. Kemana saya harus hubungi gitu?
0: Iya.
2: Ya, jadi dari harga normal 75 juta sebagai DP mobil, kita berikan harga spesial untuk 5 orang, cukup 28 juta itu pun boleh cicil dengan DP dulu 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga.
0: Okay.
2: Caranya ketikan Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604. 04.
1: Promo okay. Iswara nama kita ya?
2: Nama mitra.
1: Nama betul, mitra, nama kita. Ya. Terus kirim ke WhatsApp.
0: Dan ini khusus promo untuk pendengar Iswara Jakarta. Yuhu. Berarti ya formatnya seperti itu gitu ya Mbak Aida ya?
2: Betul.
1: Nah,
2: jadi kita dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
1: Yeay.
0: Aku masih punya beberapa pertanyaan ya, lagi.
1: Iya, paling mentahnya ya, adalah gue pengen tahu. Sekarang kan masih banyak orang ragu untuk punya mobil listrik ya, dengan berbagai macam alasan dan pandangan mereka masing-masing. Pengen tahu juga kenapa sih Bimor Pro ini memilih mobil listrik.
0: Kita akan kembali sesaat lagi.
1: Yes, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: itu ganggu ini di kuping.
1: Parah, ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Indonesia masih bersama Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru, dan kita masih pengen ngobrol seru banget dan menjanjikan banget. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan banget zaman sekarang in this economy ya, karena berhubungan dengan passive income. Siapa yang nggak pengen punya passive income?
1: Yes,
0: ya gak sih?
1: Of course. Lagi-lagi in this economy ya kan. Nah, kalau mau nanya lagi nih, Mbak Aida. Mbak Aida ya. Masih ada kan ya?
2: Masih
1: ada. Nih, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada promo spesial untuk Sahabat Suara Jakarta ya. Kira-kira nih kalau misalnya ada yang tertarik banget, boleh di-spill gak sih Mbak? Apa sih yang harus mereka siapkan gitu untuk bisa bergabung di Be More Pro ini?
2: Sebenarnya kalau mau ditanya ya, apa yang harus disiapkan, persyaratan buat join ke Be More itu apa aja? Sebenarnya ini kita bebas buat siapapun, dari latar belakang profesi apapun sebenarnya bisa. Ya, seorang ibu rumah tangga sekalipun, atau pekerja kantoran, atau apapun boleh. Karena apa? Karena kan operasionalnya nggak perlu diurus sama mitra. Yang urus operasionalnya itu Be More. Jadi aman aja sebenarnya mau siapapun dia. Yang pasti itu

0: atau siapa gitu. Oh. Jadi itu aja mungkin. Yang penting udah bisa.
1: Data-data dari kita nggak perlu ada berkas-berkas atau apa gitu yang perlu disiapin gitu?
0: Yang perlu disiapin itu paling ya untuk awal itu buat pengecekan ya, pengecekan data itu KTP, KK sama NPWP. Itu yang paling penting tiga.
1: KTP, kalau KK join, sama ya. NPWP. Oke. Okay.
0: Betul. Setelah itu nanti persyaratan leasing itu terserah dia maunya apa. Itu kan setiap leasing biasanya persyaratannya beda. Itu harus melampirkan ini, harus melampirkan ini. Dan kita sudah bekerja sama dengan leasing yang rata-rata itu memudahkan banget. Jadi itu juga akan kita bantu kok. Karena semua proses ini kan dilakukan oleh Bimor, mulai dari awal mobilnya dipersiapkan pengajuan ke leasing itu juga dilakukan oleh Bimor. Jadi cukup Mitra kasih data aja nih, nanti selebihnya itu Bimor yang ngurus.
1: Wow, seenak itu
2: enak
1: ya.
2: Enak gitu ngomongnya.
1: Tapi udah. Boleh nggak Mbak? Kan tadi Mbak Aida kan bilang, maaf ya gini potongnya, namanya juga mama kan kalau cari pendapatan.
2: Aida ngomong sendiri aja lu.
1: Ya sabar sabar, ini penasaran.
2: Aja nih.
1: Penasaran. Kenapa pertanyaannya ya? Ini mungkin mendasar banget. Tadi kamu udah nanya belum sih? Kenapa Mbak milihnya itu di Bimor Pro ini? Kenapa milihnya mobil listrik ketimbang mobil konvensional?
0: Oh iya ya, ini tadi Mas Giro sudah sempat nanya tuh, kita break ya.
1: Udah nanya ya.
2: Tapi belum dijawab.
1: Oh, belum dijawab.
0: Ya betul. Iya, belum. Kenapa kita pilih mobil listrik? Ya karena kita ingin membangun ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan kita tahu BBM harganya makin tinggi.
2: Betul.
1: Ya lagi.
0: Terus polusi juga makin banyak. Langit Jakarta itu udah gak cerah sekarang. Jadi kan kita pakai mobil yang bisa ramah lingkungan. Kemudian juga biaya perawatan untuk mobil listrik ini cenderung lebih murah.
2: Iya, benar.
0: Lebih murah. Terus juga kalau pakai mobil listrik operasionalnya bisa lebih maksimal karena keluarnya bisa tiap hari, kan anti ganjil genap.
1: Keluar
0: tiap hari bebas. Nah untuk itu, karena kalau misalkan pemilihan brandnya, kenapa kita pilih Wuling dan VinFast? Kalau Wuling kan kita tahu lah kenyamanan berkendara dengan Wuling ya.
2: Iya betul.
0: Ini tuh luas, terang kabin luas, nggak mentak kepala kaki gitu deh.
2: Iya.
0: Bengkel resminya di mana-mana ada, spare partnya mudah didapatkan. Kalau VinFast sendiri kita ada gratis charging 2 tahun dan juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing dengan keunggulan, dan tentu saja kami pilih berdasarkan performa, bukan asal milih. Seperti itu.
2: Oke. Terus misalnya si mobil kita ini kan akan dipekerjakan ya untuk cari uang sendiri. Ini ya. Apakah kita sebagai mitra bisa dilibatkan dalam bentuk kerjanya enggak? Misalnya jadi driver mungkin, atau mungkin kita punya mitra, punya saudara, sanak saudara, kerabat, boleh jadi driver nggak sih gitu? Boleh nggak sih?
0: Oh iya, iya. Ini tadi kan kita sebut di awal kalau seluruh operasional itu sepenuhnya diurus oleh Bimor termasuk seleksi driver ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan ada mitra yang mau terlibat operasionalnya, mau bawa sendiri kendaraannya, atau ada saudara yang mau jadi driver, kita terbuka untuk itu, boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur. Ini kan resmi ya, legal. Jadi harus ada stepnya, ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan mobilnya udah keluar, pengajuan datanya, datanya aman, mobilnya udah siap keluar, baru langkah berikutnya daftarkan diri secara resmi menjadi driver di Bimor. Itu harus. Jadi nggak asal langsung bawa, karena kan kita juga jelas ya, ini kita dititip kelolakan kendaraan oleh para mitra, jadi kita juga pasti persyaratannya cukup ketat untuk seleksi drivernya. Jadi kalau Anda sendiri yang mau bawa, ya ikuti prosedur itu. Jadi driver dulu di Bimor atau saudaranya, setelah itu boleh bawa kendaraannya. Mungkin kekhawatirannya lebih kayak gini kali ya. Saya merasa lebih maksimal maintenance-nya kalau bawa sendiri. Mungkin begitu pikirannya saya. Nah, karena khawatir. Tapi sebenarnya, kalaupun mempercayakan 100% ke Bimor untuk ngurus termasuk maintenance dan seleksi driver, kami pastikan juga kendaraan aman kok. Ini karena apa? Ini di cover asuransi 5 tahun. Seleksi driver kami itu sangat ketat. Kemudian kami ada pemasangan GPS ganda, ada tracking, kita ada juga pengecekan secara berkala. Jadi kita bisa pastikan pemeliharaan kendaraan dan keamanannya itu bisa kami jamin.
1: Seperti itu.
0: Tapi kalau buat sendiri juga boleh, silahkan. Jadi ikut prosedur.
1: Jadi misalnya aku gitu merasa kayak, enggak, aku yakin aku bisa sendiri aja Mbak, karena kan mobilnya juga mobil aku gitu. Aku mengikuti prosedur semuanya.
2: Ya fleksibel, Bimor Pro fleksibel aja ya.
1: Iya, tapi kekurangan aku cuma satu. Misalnya aku gak bisa nyetir Mbak, Bimor
2: gak bisa dong. Gak bisa. Itu syaratnya bisa nyetir. Lu jadi kenek lu.
1: Emang begitu, harus bisa
2: gak
1: nyetir.
2: Gak ada kenek mobil listrik.
1: Katanya semua diurus sama Bimor.
2: Iya, kalau nggak bisa nyetir mau ngapain?
1: Oh, kali didaftarin dulu kursus nyetir gitu.
2: Bisa jadi OB di kantor Bimor.
0: Kalau gitu biar Bimor aja nyariin driver gitu.
2: Ya wes lah.
1: sekali lagi nih promonya Mbak, kalau untuk pendengar Iswara, kemana nih caranya tadi, gimana formatnya coba?

0: 0888-888-4604.
1: Pak Nganul.
2: Apalah. Betul. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Tahun baru,
6: pasangan baru, dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: Ya, mau supaya mobil langsung keluar nih.
1: Sombong, luar biasa.
0: Amin dong.
1: Amin.
0: Lah siapa yang gak mau dapat passive income dul, in this economy loh. Tahu beres, tahu gampang tuh.
1: Sahabat suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Be More Pro ya. Karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Be More Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi
0: kemitraan
1: mobil listrik.
0: Nanti kitanya juga
1: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
0: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
1: Itu khusus untuk pendengar Iswara Jakarta loh, yang dapat promo di Bali
0: asli,
1: tiap tahun 2 malam. Terus udah gitu bisa mendapatkan passive income. Jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
0: Jadi kita gak perlu mikirin cicilan dul.
1: Betul, itu dia enak juga ya. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya.
1: Masa sih? Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
0: Ini klien kita loh ini.
1: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu.
0: Iya. Mbak Aida.
2: Terasa kok kasih sayang.
0: Iya betul.
1: Terasa kasih sayang.
0: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
1: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat,
0: yes,
1: yang mau mulai berbisnis gitu ya. Tapi masih ragu, kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu. Tapi,
0: nah,
1: tapi yakin tapi ragu.
0: Yang benar.
2: Ya betul, ini orang Indonesia tipikal kita ya. Kalau
1: iya,
2: jangan-jangan ini, jangan-jangan itu.
1: Nah,
2: iya,
1: itu kan. Jadi,
0: orang Indonesia, Mbak Aida masih banyak yang kau mendang-mending tau.
2: Ya, betul. Mm-hmm. Nah jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya, ini belum ke cover nih kebutuhan yang ini rasanya tuh kayak gak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, nggak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah itu bisa kita bantu loh, Bimor udah jadi jembatan yang bantuin. Yang nggak punya modal besar bisa kita bantu, yang nggak punya waktu ya kan Bimor yang ngurusin.
0: Benar.
2: Yang nggak punya pengetahuannya, informasi lengkapnya, nggak apa-apa, biar Bimor yang capek ngurusin, yang temukan informasinya, kerja sama dengan platformnya dan lain-lain sebagainya. Itu semua biar diurus oleh Bimor. Jadi mitra cukup terima laporan aja. Semua juga sangat jelas kok, transparan. Itu sangat kami jamin transparansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri bisnisnya.
1: Iya,
2: mitra yang kerjakan. Dapat passive income bulanan, cicilannya aman terbayarkan. 5 tahun ke depan mobil
0: jadi milik.
1: Ya, itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke CS dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, salah.
0: Mbak Aida salah
1: kan tuh. Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
0: Oh, bisa.
2: Nah, kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini enggak apa-apa enggak lewat UAR harga promo, kan bisa lewat jalur ordal.
0: Aduh.
1: Lebih menarik lagi kata aku.
0: Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
2: Ya musik aja ya.
0: Iya betul.
1: Tapi udah kesampein tadi barusan. Gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Iswara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya
0: ya,
1: bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa?
0: Yes.
1: Silakan Mbak.
2: Ya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil, itu cukup bayar DP aja di awal sekaligus biaya kemitraannya. Nanti mobilnya dioperasionalkan di Bimor. Cicilan bulanannya itu dibayar dari operasional. Itu biaya normalnya itu 75 juta. Karena memang DP mobil wuling patokannya seharga itu. Tapi hari ini kita ada promo spesial, boleh bayar dengan 28 juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris.
1: Wow.
2: Kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi. Boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih, sengaja suruh DP nih 8 juta dulu karena nunggu operasional. Enggak ya, kita udah operasional.

0: cepat keluar langsung kita operasionalkan dapat keuntungan. Iya. Karena memang udah operasional. Nah, tapi ini kita bantu orang yang nggak punya 28 juta sekarang, itu yang kita bantu. Boleh 8 juta dulu. Caranya, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
1: Cakep!
2: Ditambah lagi tadi dapat voucher menginap
0: voucher
2: di hotel.
0: Voucher hotel, ya.
2: Di hotel Bintang 5
0: dan Nusa 2.
2: Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Ya, betul.
2: Cakep.
1: Berangkat apa? Gas kali.
2: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya sahabat suara ya, kita kasih tahu ya, pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro.
0: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
1: Mbak Ida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
2: Terima kasih.
1: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya. Menjadi,
0: terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
1: interview
0: langsung sama Mbak Gina.
1: Ini penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
2: Betul. Mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Sukses.
2: Dan manfaat ya Mbak ya.
1: Sukses buat Be More.
0: Amin. Mudah-mudahan yang... dengan Be More kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
1: Amin. Hidup Be More, Be More, Be More. Pro.
2: Bareng lagi. Dadah Mbak Ida.
1: Pamit. Bye.
3: Yang baru

0: Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya, ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran
2: di era digital.
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara, Farah Fairuz ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Kita bahagia banget ya, karena sebentar lagi Indonesia akan terlahir, cie. Kurang dari seminggu nih menuju 17 Agustus, sahabat suara. 81 tahun usia negara kita ini. Di usia 81, apa nih perkembangannya, gong-gongnya? Banyak banget pastinya ya. Kalau mau dijabarin, panjang urusannya. Kita nantikan aja seperti apa nanti perhelatan 17 Agustus di minggu depan, sahabat suara ya. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada Maudie Ayunda di 10 lagu keren Perahu Kertas ya. Bakal dimainkan sebentar lagi banget gitu. Saya rasa menuju ulang tahunnya Indonesia tuh banyak hal-hal yang kadang kurang bikin hati kita serak gitu ya. Seperjalanannya ini banyak sekali. Ah gitu deh pokoknya sahabat suara. Jadi berapa kali kita harus saling memaafkan nih? Pamungkas dulu deh, enjoy.

0: That was
1: baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah yang sedang siaran radio di Iswara pastinya. Tapi selain nemenin kamu di on air sahabat suara, saya juga sekarang lagi live TikTok di iswara.network seperti biasa. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yaping-yaping, bisa langsung melipir ya. Sambil juga Farah Virus mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara. Ini tadi ada yang gabung juga, Noel dari TikTok yang update bahwa daerah Semanggi arah Blok M itu lagi macet. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang lagi di lokasi tersebut ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa walaupun macet, handphone-nya taruh dulu lah.

Nyetirnya fokus dulu karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Tenang, tadi saya barusan cuma ngomong aja kok. Biasanya kalau lagi macet juga saya main handphone. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara ya. Jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan banyak orang. Nah kan benar, apapun yang terjadi di hidup kita tuh misteri ilahi. Jadi kita jalanin aja tapi tetap harus ada tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi kita mau karaokean di lagu Ari Lasso, Misteri Ilahi. Dimainkan sebentar lagi habis Andin dulu, Jatuh Pelan. Ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Fai.

bakal lanjut nemenin siangnya kamu. Sambil gak lupa juga, saya mau ngasih tahu selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Satu lagu dari Ran, Dekat di Hati. Enjoy.

0: That was Wijaya 80 featuring Sal Priadi. Kalau Sahabat Suara gimana tuh? Kira-kira kalau udah jalannya beda, tempat ibadah beda, simbol-simbol keagamaannya berbeda, walaupun cinta akan tetap dilanjut apa diekat aja di situ? Ah, boleh dong sambil sharing ya siang hari ini. Karena tadi satu lagu yang menutup 10 lagu keren gitu ya. Farah Virus masih bakal nemenin tapi sampai nanti jam 2. Makanya Sahabat Suara yang mau curhat misalkan jalan cerita hidupnya sama kayak lagu barusan tuh ya, boleh banget saya tungguin. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 seru-seruan bersama. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014, atau langsung aja ke TikTok di isuara.network. Lagu enak lainnya kita mau karaokean di lagu The Groove, Hayalan, bakalan dimainin kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: That was The Groove dengan Hayalan ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tanggal 11 Agustus ini. Udah banyak belum sahabat suara yang mempersiapkan diri menyambut 17-an? Kalau di komplek rumah saya udah ya, bendera-bendera udah dipasangin, setiap rumah udah dimintain iuran untuk berkontribusi di acara lomba 17-an gitu. Kalau di daerah rumah saya, per kepala keluarga itu minimal 75 ribu sahabat suara. Kalau di tempat kamu gimana? Bagaimana kemeriahannya sejauh ini? Boleh ya sambil sharing juga. Sambil saya mau informasiin juga, ternyata kita kan nanti pas 17-an tuh bisa ikut upacara dari Istana Negara ya sahabat suara. Kemarin sih sebenarnya saya juga udah lihat tuh informasinya bahwa kita udah bisa registrasi gitu untuk menjadi tamu di sana. Tapi ternyata antusiasme masyarakat untuk datang langsung ikut upacara tuh membludak banget. Tiketnya udah warnya tuh parah banget katanya ya. Ini kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara itu tembus 336 ribu yang nge-war tiket. Akhirnya pemerintah nambahin lagi 3.400 kursi. Jadi sekarang itu slotnya kurang lebih 5.500. Wih, jauh banget ya, bahkan gak ada, ya kurang lebih 1%-nya, 1% lebih lah ya dari orang yang antusias itu. Jadi kita kalau misalkan memang mau meramaikan upacara gitu di Istana Negara, bisa nih, berarti udah penuh juga sih ya. Mungkin bisa kita dari rumah masing-masing aja sahabat suara ya, sambil nonton itu kan mungkin lebih kondusif. Kalau misalkan memang lagi bendera mau dikibarkan, kita bisa berdiri dari rumah masing-masing sambil hormat gitu kan. Adem juga, gak panas-panasan, atau mungkin sambil mantau dari YouTube. Jadi kurang lebih gitulah kan, kita juga berkontribusi akhirnya walaupun dari rumah masing-masing. Tapi tetaplah ada hal yang kita lakukan daripada diam-diam aja gitu kan. Gak ada kontribusinya tapi maunya nuntut aja. Kira-kira kayak siapa tuh sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: pacaran bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: membatasi akses publik terhadap informasi.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah menargetkan Perpres tentang ojek online terbit sebelum 17 Agustus 2026. Aturan baru ini akan mengatur status pengemudi ojol yang kemungkinan dikategorikan sebagai pengusaha mikro serta menjadi dasar penataan hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat Suara ya, nemenin kamu nggak hanya di on air, tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Dan di jam kedua ini, saya mau mengajak kamu untuk langsung saja merapat ke 0816-114-1014. Kita seru-seruan di WhatsApp. Kamu bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti ya. Request lagu juga masih saya tungguin nih. Memulai putaran kedua ini, kita karaokean dulu lah, biar siang harinya agak chill gitu ya. Scroll social media juga dipilih deh guys, jangan berita-berita yang bikin kesel, karena bisa mempengaruhi hari kita gitu. Sambil kita karaokean ya, di satu lagu yang di request sama salah satu sahabat Suara yang gabung di TikTok, 5 minutes. Semakin kejar, semakin kejar.

Gabung dari TikTok, terus dia katanya mau kirim salam untuk Tiara Amalia Saputra. Kita berpisah secara baik-baik memang karena keadaan yang gak bisa diterusin. Semoga di kehidupan kamu selanjutnya akan dikelilingi orang baik, kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Aku harap kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Gokil. Boys good, respect. Semoga kamu bisa tersembuhkan berjalannya waktu gitu ya. Makanya kan banyak tuh orang yang udah ngasih pesan, kalau kiranya hubungan ini susah ujungnya, jangan diterusin. Karena kan biasanya itu bisa membuat jadi hatinya tersakiti gitu ya. Tapi dia pas ngetik salamnya pakai WKWK sih sahabat suara. Harusnya lagi happy-happy aja ya boy scout ya. Thank you anyway ya udah WhatsApp siang hari ini. Semoga Tiara Amalia Saputra juga lagi dengerin nih, jadi pesannya bisa tersampaikan. Dari situ kita menuju ke Donat Kentung yang mau request lagu Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya mau titip salam buat anak-anak tim BBO sama tim Expo Indo yang lagi persiapan RI Fest nih. Semangat ya guys, kerja sewajarnya aja, lembur sewajarnya aja, soalnya karir ini tak ada artinya. Asik. Mau ngasih pesan buat senior-senior ceritanya ya, Tung ya, lewat sini nih Iswara. Semoga sih semuanya memang secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan itu gak baik. Kecuali kalau memang uangnya juga dilebihin ya kan. Spesial nih buat Donat Kentung dan juga teman-teman di Expo Indo yang lagi persiapan riweh-riweh untuk eventnya. Satu lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Ini.

Yes, that was Farus I Do Care. Cie. Aduh, aku senang banget sahabat suara. Gitu ya. Tapi memang jadi satu lagu barusan itu adalah salah satu lagu yang saya buat, cie. Kenapa diputarkan? Karena di request sama teman-teman di TikTok. Aduh, aku senang banget. Terima

4. Hai, ada Nastu. Seperti biasa gabung dari Korea ya. Katanya mau pantun dulu, katanya spesial nih. Kita dengerin pantunnya sahabat suara. Nggak dengerin sih, sebenarnya saya baca ya.

Anak ayam turun ke kali, mandi pagi airnya jernih. Suara lembut teman berbagi, hadirnya Farah bawa cerah di hati. Widih. Boleh, kasih tepuk tangan dulu. Ntar coba saya persiapkan back sound tepuk tangan kali ya. Nas tuh keren banget, terima kasih. Katanya mau ngasih tahu untuk cuaca, alhamdulillah udah mendingan dari 2 minggu lalu. Sempat panas banget Korea katanya. Terus mau request lagunya Ungu. Minta dimasukin ke playlistnya Iswara. Oke, nanti aku coba info-info ya, sambil juga di-recheck lagi apakah ada atau enggak. Terima kasih untuk Nastu yang sudah bergabung. Kemudian juga warga TikTok, terima kasih. Ada Pink T, ada Adam, ada Rido, ada Ray dari KL juga bergabung ya. Terima kasih sekali, ada Nok-Nok juga. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Bukan berarti saya terima kasih, saya mau udahan, bukan. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, absen atau curhat, masih ada waktunya. Langsung merapat 081611141 atau iswara.network ya, live TikTok. Let's go. Ini ada

0: untuk membayar pajak tapi kayak takut kena denda administrasi, tenang sahabat suara. Masih ada waktunya nih untuk kamu mendapatkan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi Pemprov DKI Jakarta masih nih memberikan kesempatan ini untuk kita semua gitu yang punya tunggakan pajak kendaraan supaya segera melunasi, menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Harus banget nih ya kita manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan ini punya manfaatan besar banget bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Makanya dari situ tuh kita bersama-sama yuk berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek ke laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap, wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok.
1: Gas abis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti untuk kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen saja. Boleh, waktunya masih ada. Bisa langsung aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.network.
2: Aku kan
1: satu lagu dari Viera dengan Perih, ini saya haturkan ya untuk beberapa pihak yang sekarang lagi ngerasa perih hatinya, kehidupannya, gara-gara melakukan sebuah hal yang gak lucu sama sekali. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, di Threads tuh rame banget. Kemarin di salah satu festival, Sound Project, ada sebuah booth minuman keras yang melakukan challenge gitu, mengaitkan agama di tengah-tengah crowd yang kurang sadar gitu ya. Kita bahas nanti sebentar lagi. Sekarang mah dengerin lagunya dulu aja, chill-chill dulu aja. Viera, Prih ini bakal dimainkan sebentar lagi, habis Hindia dulu ya. Everything You Are pastinya di Iswara, suara warga Indonesia.

ada di Al-Quran. Nah, kebayang gak tuh sahabat suara gimana kondisinya ya? Di tengah orang-orang lagi menikmati musik, mungkin di booth minuman keras itu ya gak semuanya sadar gitu. Hal ini terjadi lah. Dan benar ada orang yang melakukan hafalan tersebut. Tapi gak tahu sih orangnya tuh lagi sadar apa enggak. Kalau dari video yang beredar tuh kabarnya surat yang ditantang tuh Ad-Duha, sahabat suara ya. Ngelihat ini sih saya tadi pagi saya baru ngeh di thread, sekarang rame banget dibahas ya, kayak ya Allah capek banget, ada lagi aja nih anomali-anomali seperti ini gitu. Dan tadi pagi tuh saya memang melihat postingan dari salah satu MC-nya yang minta maaf lah. Jadi dia bikin permintaan maaf secara terbuka gitu di threads-nya. Dia ngomong bahwa dia gak tahu kondisi itu di luar kendali, karena memang itu memang spontan aja terjadi dari pengunjung-pengunjung yang datang. Loh, kalau MC itu kan bisa dong mengatur ritme, berhak untuk bilang tidak gitu ya ketika ada situasi-situasi yang memang di luar kendalinya dia gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari videonya semuanya enjoy, sahabat suara gitu kan. Sampai akhirnya ini viral, dibahas di mana-mana. Pihak manajemen dari The Sound Project juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam. Ini mengecam keras ya tindakan tersebut. Terus juga pihak panitia menegaskan kejadian itu berada di luar kendalinya mereka tanpa sepersetujuan mereka. Dan kabarnya sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan pihak polisi ya. Jadi ini sedang diidentifikasi pihak-pihak terkait gitu. Siapa aja yang terlibat secara penuh dan seperti apa kondisi aslinya pada saat kemarin itu. Aduh, capek deh kalau ngebaca-bacain berita kayak gini, sahabat suara ya. Kerjanya bikin geleng kepala aja. Gitu ya, kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin. Boleh sih bikin tantangan di acara, tapi jangan sampai menentang norma dong.

That was baru Farah Virus mainkan karena di request sama warga TikTok. Sahabat Suara yang lagi di TikTok pengen throwback-throwback katanya ya. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nabil nih gabung dari MRT, katanya lagi mau ke Lebak Bulus sambil streaming Iswara siang hari ini. Lagu-lagunya ajib, terima kasih Farah. Sama-sama, hati-hati ya Nabil ya. Thank you loh udah bergabung. Tapi ini siang ini Jakarta Selatan, sahabat Suara, tepatnya Simatupang, kayaknya cuacanya gak seterik kemarin-kemarin sih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan hari ini cukup bersahabat, walaupun tetap harus pakai kacamata hitam, kemudian topi dan juga sunscreen nomor satu ya. Tapi udah better lah nih jam segini, 1:30. Tadi ada beberapa juga sahabat TikTok yang update kota-kota tempat mereka berada itu lagi panas, kayak di Subang, terus juga Kalsel, terus ada Lombok tadi ya. Jadi sebenarnya emang cuaca panas ini rata terjadi di beberapa kota di Indonesia. Makanya pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi sahabat Suara, supaya bisa berkegiatan dengan kondusif ya. Lanjut temenin siangnya kamu, kita kerokean lagi yuk. Sekarang throwback ke

0: Masih bareng Sofa Virus di Suara.
1: Satu lagu yang diputarkan karena di request sama sahabat Suara, di mana sahabat Suara bergabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest ya. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa membuat hari Selasa kamu makin menyenangkan, tapi mungkin akan enggak terlalu menyenangkan gitu ya sahabat Suara, bagi teman-teman yang sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja, yang memang makin kesini benar deh kalau kata orang tua kita gitu ya, yang bilang bahwa kalau kerja itu dibetah-betahin aja, kalau ngerasa bukan passion ya dicoba dikondisikan gitu supaya bisa tetap berada dan bekerja itu langgeng gitu sahabat Suara. Karena memang sekarang tuh nyari kerja banyak orang yang ngerasain semakin sulit. Bahkan kalau dari datanya sendiri ya, dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2026 itu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Ini kurang lebih kalau persentasenya itu sekitar 4,65% dari data TPT gitu. Bahkan dari BPJS sendiri nih menyebut 87 ribu orang ajukan klaim jaminan PHK sampai di Mei kemarin. Jadi kebayang dong nih betapa lagi susahnya mayoritas kita semua gitu. Walaupun memang kalau ngelihat pusat perbelanjaan tetap rame ya, mungkin, tapi dibalik itu tuh semua lagi berjuang gitu untuk menemukan pekerjaan. Jadi ya buat yang kepikiran untuk resign gitu ya, udah mulai gak nyaman di kantor, mungkin dipikirin lagi sahabat Suara. Kecuali kamu udah punya backup plan-nya gitu, setelah dari pekerjaan yang kamu jalanin sekarang mau ngapain, gak apa-apa tuh resign. Tapi kalau habis resign gak, belum tahu mau ngapain, gak ngapa-ngapain, atau kayak resign karena kesel aja, mending ditahan-tahan dulu. Karena jangan sampai nih kita seperti teman-teman lainnya juga gitu, yang sekarang lagi berjuang ya. Artinya kalau kita udah punya sesuatu yang stabil, ya udah kita nikmatin dulu, karena banyak sekali orang yang ingin di posisi kita sahabat Suara. Jangan sampai ya kita bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang padahal Tuhan udah kasih yang terbaik. Terus kalau bisa juga kan minimalisir bacain berita yang bikin kesel gitu. Kenapa bikin kesel? Karena belakangan ini kalau ngebaca sosial media kan banyak banget yang bikin geleng kepala ya. Termasuk nih salah satu berita yang ngomong gini sahabat Suara, sudah jadi tersangka, sudah ditahan dalam kasus korupsi, pencucian uang nih ya, korupsinya, orang ini masih menerima 50% dari gaji pokoknya. Kira-kira gimana kita gak geleng kepala?
2: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Lu ya sambil jadi driver soalnya. Mau request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Wih, mantep banget. Reti, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus selain Reti, ada juga yang bergabung seperti biasa, streaming dari Palembang. Ada Ivan. Mau request lagunya Sesi Potret dong. Oke. Terus ucapannya katanya, semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu seluruh Isuara Network, diberi kesehatan. Mantep banget Ivan, terima kasih ya. Doa baik juga buat Ivan dan buat teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Thank you so much. Tenang, masih ada lagu-lagu di jam siaran saya ini ya. Jangan kemana-mana, sebentar lagi mau ada lagu dari Utopia dengan Baby Doll diputarkan sebentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja. Don't go anywhere.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Isuara kali ini?
3: Ini dia, musik pilihan Isuara.

0: pernikahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

masih bareng sama Farah Fairuz nih, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Utopia, Baby Doll. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank you so much ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Udah menemani di TikTok, di WhatsApp. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semuanya sehat, jadi bisa berjumpa dengan kondisi yang prima. Terima kasih ya untuk sahabat suara yang digabung, yang gabung di TikTok maksudnya. Saking semangatnya mau closing ya. Thank you so much. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on next Thursday.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Ayo, apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. So, what?

0: ini.
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Tony, lo lagi di mana, Ton?
1: Di Surabaya, di kantor.
3: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
1: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
2: Tapi kamu menyadari emang bau.
1: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
3: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
1: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
2: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
1: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
2: gimana. Aduh.
3: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
1: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
3: Terus
1: semua ruangan juga komplain. Aduh. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
3: kelar itu.
1: Kelar udah.
3: Lah terus habis itu akhirnya
2: gimana? Kamu komplain?
1: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
3: Untung itu.
2: Terus akhirnya
3: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak." Anak buah, wah lebih bau ya Pak.
2: Itu udah leadernya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebentar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Selamat sore.
2: Hai hai hai, hari Selasa nih.
3: Betul.
2: Lu tau gak tadi pas gue kesini ya, ini kan hari Selasa. Gue pikir hari Jumat tau gak lo?
3: Hah?
2: Kayak kecepetan. Vibe, makanya kecepetan gue.
3: Kayaknya obat tenggorokan lo kebanyakan sampai lo skip ini kira-kira hari Selasa atau hari Jumat.
2: Makanya, seperti biasa kita Jill sama Reza nemenin sampai jam 7.
3: Betul.
2: Dan kita juga udah on di TikTok iswara.network.
3: Iya.
2: Dan pastinya ini ada satu berita yang cukup menurut gue sih mengerikan ya.
3: Memalukan kalau gue mah.
2: Memalukan ya.
3: Yes.
2: Mengerikan dan memalukan. Soalnya Korea Utara ini udah beri peringatan keras ke Indonesia dan negara-negara di ASEAN.
3: Nah, kira-kira peringatan tentang apa dan tidak ketinggalan Gen Z bertanya ya hari ini.
2: Betul.
3: Pada setuju gak sih kalau kita tuh gak kita gak terima ditegur yeah. Bukan karena tegurannya tapi karena cara ditegurnya.
2: Ayo ayo siapa yuk ngaku yuk. Sama yes. Ada perjalanan nostalgia. Seperti biasa kalau kamu punya satu lagu yang membangkitkan memori
3: yes.
2: 0816 1141

0: ini, belok kanan salah, belok kiri salah.
1: PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Laut yang tenang dari Bernadia. Semoga hari Selasanya sahabat suara tenang ya.
0: Lautnya lagi tenang gak sahabat suara?
1: Mudah-mudahan.
0: Kalau aku kayaknya biarpun gak tenang harus lebih tenang sih.
1: Karena?
0: Karena tenang atau gak tenang itu tanggung jawab kita.
1: Oh cakep.
0: Jadi kita harus tenang sih memang ya,
1: iya.
0: Tapi kan kadang-kadang sulit ya.
1: Ih sulit banget.
0: Kadang-kadang kan sulit ya.
1: Gimana anak lo masih PJJ?
0: Masih.
1: Oh ya.
0: Dan istri gue kayak setiap pagi kayak okay, hari kedua besok
1: iya.
0: Hari ketiga.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Jadi semoga ya, cepet dapat solusinya.
0: Cepet dapat solusinya.
1: Semoga cepet beres.
0: Yes.
1: Selamat sore yang mendengarkan melalui radio. Kita kalau frekuensinya itu adalah 101,4 FM.
0: Yes.
1: Lewat streaming juga boleh. Tapi yang juga tidak kalah seru adalah lewat TikTok.
0: Yes, TikTok iswara.network ini udah rame. Ada sekitar ya hampir 900 orang ya.
1: Yeay.
0: Yang nonton.
1: Kalau mau request juga boleh, yang ya, sekarang boleh. Maksudnya sekarang ini kan lagu-lagu yang akan diputarkan sekarang, atau nanti mau ikutan perjalanan nostalgia juga sok.
0: Gue pengen denger lagu ini. Lagu ini tuh gue gunain waktu nembak pacar gue di SMA.
1: Boleh.
0: Misalnya lagu Nirwananya Gigi.
1: Boleh.
0: Itu lagunya buat cinta gak sih?
1: Gak tahu juga. Siapa tahu ya. Siapa ya, tahu gitu aja.
0: Iya, pokoknya kalau misalnya kamu punya lagu-lagu yang kira-kira membangkitkan memori, boleh request.
1: Silakan ya. Kamu mau cerita hari ini juga boleh.
0: Yes.
1: Kejadiannya apa? Di TikTok sih sebenarnya ada cerita yang lumayan seru dan mencengangkan, cuman mungkin tidak pada tempatnya untuk kami bercerita. Cuma siapa tahu ada yang hari ini doanya lagi dijawab. Hari ini misalnya mau cerita Kak Jil, puji Tuhan alhamdulillah selama ini aku tuh pengen ABCD, akhirnya hari ini terkabulkan gitu loh.
0: Bener, kita akan senang mendengar kesuksesan kamu hari ini sahabat suara. Jadi jangan malu, coba di kolom komentar TikTok atau di WA juga boleh.
1: Boleh, kalau ya, misalnya mau ikutan WA kemana Kak Reza Bima?
0: 0816 1141 014.
2: Suara santai bareng Jill

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat sore untuk kamu yang lagi diperingatkan bos ya, untuk bekerja lebih baik, untuk bisa ngomong yang lebih benar.
0: Betul.
1: Atau kalaupun kamu yang diperingatkan oleh istri untuk tidak membawa kunci dua biji.
0: Nah.
1: Seperti aku.
0: Ya, pokoknya kalau diperingatkan itu kan berarti masih sayang. By the way, ini adalah 1000 kali dari Gia Indrawari yang di request oleh Always Is Here.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi pula, selain diperingatkan, sebagai manusia, satu yang gue selalu inget dari zaman dulu, gue selalu diingetin, lu jangan pernah mau pakein baju lo ke orang lain.
1: Pakein baju gue, oke.
0: Lo jangan menganggap seragam yang lo pakai itu bisa dipakai sama orang lain.
1: Ah, I see.
0: Lo jangan menganggap kalau kita nggak ikut-ikutan nuklir, kalau kita nggak mau ikut serta, kalau kita nggak punya program nuklir, terus asik-asik kita memberikan negara yang punya nuklir, jadi panas.
1: Kalau kata orang dulu itu, kalau kamu tidak bisa ngomong baik, mendingan diam.
0: Iya kan?
1: Iya kan? Jadi baru-baru ini seperti sahabat suara juga udah tahu ya, Korut alias Korea Utara Kim Jong Un memberikan peringatan keras ke Indonesia dan negara-negara di ASEAN.
0: Bo, dari ya kita kan nggak pernah mau punya hubungan yang jelek sama negara-negara lain. Tapi kalau boleh milih, yang salah satu ada di atas tuh kalau bisa ya jangan sama Korea Utara. Gitu
1: iya jangan.
0: Iya kan.
1: Kalau bisa yang kayak gini-gini harus kita temenin ini.
0: Itu dia dah.
1: Jadi hubungan antara Indonesia dan Korea Utara ini lagi memanas katanya gara-gara isu nuklir. Jadi Korea Utara baru aja melontar kan kritik pedas buat Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang terkait seruan denuklirisasi.
0: Oke.
1: Mereka ini kurang terima kalau terus-terusan disuruh menghentikan program nuklir di kawasan Semenanjung Korea.
0: Yes, bahkan ya pejabat tinggi Korea Utara Kim Yo Jung, dia bilang, oke, gini ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gagasan denuklirisasi itu udah basi, udah gak relevan. Dan dia bahkan goes as far as menuduh langkah ASEAN ini, udah deh lo tuh cuman ngekor-ngekor Amerika Serikat aja deh. Nah kan, ini ada dua negara yang lagi asyik masyuk. Ceritanya satu gak terima kalau ada informasi-informasi yang masuk di dalamnya. Gitu. Jadi mereka sudah menyentil keras. Ya maksudnya pihak Korea Utara ini sudah menyentil keras. Dan akhirnya jadi sorotan banyak pihak. Karena all this time Indonesia sama Korea Utara hubungannya baik-baik-baik.
1: Tuh. Akrab. Ikrip.
0: Apa?
1: Akrab. Aku maksudnya tuh ikrip.
0: Itu gak? Dia.
1: Tapi kalau kita dibilang ngekor ya ampun kesian amat kita ya.
0: Iya gimana? Kayak,
1: ayo ayo sini.
0: Iya.
1: Kamu mau itu kan?
0: Hah?
1: Kamu mau ini kan? Iya. Ini sini yuk.
0: Gak gitu. Bisa kan?
1: Nah. Pegangin maps aku dong.
2: Hah?
1: Terus aku pegang.
2: Gak usah. Mohon maaf.
1: Musik gitu ya?
2: Jangan
1: pak. Itu aku dia. Gak mau pegang gitu.
0: Kalau yang udah bagus mah ya bagus-bagus aja. Udah punya hubungan atau relationship yang manis mah. Ya udah kita pupuk yang manis-manis gitu.
1: Memang harus.
0: Iya kan?
1: Memang harus.
0: Ya udah jadi kita doakan semoga semua baik-baik aja. Soalnya kalau enggak nanti aku gimana mau lihat Blackpink, mau lihat G-Dragon.
1: Beda.
0: Kenapa?
1: Beda

0: hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang.
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
2: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
2: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jakarta. Suara warga Indonesia. Surga itu sholat, surga itu sholat.
1: Amin, amin, amin.
0: Benar kan?
1: Benar, benar. Aku gak mau utak-atik bagian itu.
2: Betul.
1: Amin sekali.
2: Silahkan.
1: Yes. Nah, kalau misalnya tadi berkaca pada informasi di
0: menegur
1: yes. secara keras negara ASEAN, including di dalamnya Indonesia. Itu kan skala internasional, skala gede nih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang skala kecil, ada sebuah pertanyaan dari Gen Z.
2: Betul. Ya. Aku mau bertanya. Kan tadi Kim Jong Un itu
1: bukan beda Kim lagi.
2: Oh, beda ya.
1: Ada.
2: Kim Jong Un itu
1: Kim Yo Jong
3: kalau oh, Kim Yo Jong.
2: Yeah. Nah, itu negor.
3: Negor.
2: Tapi kita enggak tahu nih bahasanya enak apa enggak. Karena aku mau nanya, setuju enggak kalau kita tuh kadang enggak terima kalau ditegur bukan karena tegurannya.
3: Apa?
2: Tapi karena cara ditegurnya. Atau cara negornya. Kalau Gen Z setuju. Karena ada beberapa orang yang cara negornya tuh gak enak. Jadinya kita jadi gak terima gitu loh. Walaupun kita mikirnya kayak, kita juga kayak, iya deh gue yang salah. Tapi cara negornya tuh kayak, mungkin depan umum. Mungkin masalah yang harusnya gak terlalu dibesar-besarkan. Tapi negornya tuh kayak marah-marah banget gitu loh.
1: Oke.
3: Tapi lo salah gak?
2: Ya bisa salah, bisa enggak.
1: Lah bagaimana?
2: Jajan ya, gue pede aja dulu.
3: Ya enggak, kalau konteksnya salah gue sih terima-terima aja ya. Mau gimana caranya ya.
1: Iyalah.
3: Kalau salah ya.
1: Apalagi kalau salahnya yang udah bener-bener fatal.
3: Iya.
1: Kesalahan yang fatal. Mohon maaf gak pakai di depan orang.
3: Iya, gak bisa sopan lagi kayaknya tuh.
1: Itu sesuatu yang udah bener-bener fatal.
3: Iya.
1: Iya gak bisa lah, ditogor mah tegor aja.
2: Berarti nggak ini ya, nggak tergantung dari cara negornya ya, tergantung dari kesalahan ya.
3: Kalau iya, kalau udah salah ya terima salah pak. Kalau salah ya, kecuali disalah-salahin, framing ya kita lawan dikit-dikit lah. Cuma kalau misalnya salah bener ya diem pak, kita iya pak.
2: Enggak, kalau Gen Z tuh tetap harus kayak ya kalau misalnya kita salah ya kita tegurnya baik-baik lah.
1: Ya
2: jangan,
3: elah. Oh gitu.
2: Ini nanti mental health kita gimana?
3: Wasa ital muke lo gua bantal.
1: Capek banget. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pesawat penerbangan Malaysian Airlines kalau enggak salah. Itu salah satu orang yang duduk
3: di kabin?
1: Di
3: sayap?
1: Yes, emergency exit.
3: Oke.
1: Okay. Itu dia utak-atik untuk buka.
3: Aduh.
2: Oh, tahu.
1: Iya. Menurut lo, kalau kayak gitu, masa? Excuse me, you cannot do that.
3: Iya.
1: Everything.
3: Mister.
1: Nanti jadi gimana? Cannot.
3: Iya,
1: gitu
3: please loh. Don't do that, Mister.
1: Itu kan udah fatal. Kalau misalnya kebuka, ya udah goodbye kan satu penerbangan.
2: Kan bisa kayak bahasa pramugari. Mohon maaf.
1: Ya elah. Belum sampai titik udah keburu cus.
2: Iya.
3: Tolong ya preferensi Gensi jangan lu bawa kemana-mana. Gak bisa.
1: Maksudnya?
2: Enggak.
3: Iya maksudnya preferensi harus lembut.
1: Oh.
3: Jangan kasar gitu loh.
1: Okay.
3: Tadi dia bahas itu.
2: Enggak kan bisa pramugari Bapak. Mohon maaf, Bapak enggak bisa asal buka Pak kalau di situ ya.
3: Kenapa?
2: Ya, kalau asal buka, Bapak sekali buka ntar Bapak bayar loh.
1: Aduh, takut ah.
4: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: pagi ini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali.
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ini ada orangnya sebelahnya.
1: Yang
2: masa
1: mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali.
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau. Enggak, banget mas, mas.
2: Emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya. Iya,
3: baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita lagi bilang, mana, kita mas, harus jujur.
3: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya ya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah loh. Tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... Saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini dimana sih?
2: Di mana sih ini?
1: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: pizza nih. Ini namanya ya, tidak berperi kemanusiaan.
1: Gue tuh ya sate kambing muda tuh adanya tuh di dapur Selasih gitu loh. Atau enggak Putri Hanjawar di PSK Kiloan.
0: PSK
1: ini,
0: Kiloan
1: enak. Iya kan, ini dia makan di rumah aja gitu kayaknya. Atau gue gak tahu tuh dia makan di mana. Enggak ada yang ada helmnya ya, dia lagi jalan-jalan ya.
0: Iya, dan ada hot plate-nya juga tuh. Ini di mana sih, gue jadi pengen makan sate kambing muda deh. Oh, ke Tegal.
1: Ut. Udah bisa gitu ya, Cie. Gimana
0: sate
1: gua
0: Tegal, guys.
1: Gitu? Sate gua Tegal. Gitu. Ut, jangan begitu.
0: Ut, tolong jangan sate. Ketoprak dong.
2: Lah, apa sate? Enggak, Bapak jangan pesen gitu. Enggak, kan itu kan orang bukan jualan.
0: Itu kan kritik membangun.
2: Iya, benar-benar.
1: Iya sih. Iya. Thank you. Nah, tapi ya misalnya, Ut, misalnya nih. Sahabat Suara mungkin enggak bisa lihat fotonya. Tapi kan ini ada sederetan makanan, sederetan menu makan, sederetan makanan by menu yang udah dipesen. Kalau misalnya waiternya salah naro, salah order, lu tipe yang kayak apa marahin mereka?
0: Lu nanya gue,
1: yeah.
0: Salah order, makan, gue makan, gak apa-apa mas?
2: Kalau aku mas, sorry.
0: Kecuali dia tumpah ya, mungkin gue...
2: Tumpah ke badan gitu. Dia sendiri lagi dia numpah.
0: Dan gitu numpah dia juggling lagi.
2: Ya, capek ah. Segitu mas.
1: Dia punya masalah.
2: Mas, tenangin diri mas dulu, baru kerja.
1: Masalahnya besar dalam hidupnya.
0: Kayak misalnya gini nih, pesan ketoprak. Gue bilang enggak pakai toge. Taunya pakai toge, enggak apa-apa gue makan.
1: Oke. Okay.
0: Terus kayak misalnya nih, sausnya lupa atau sausnya itu salah. Salah jenis.
1: Yes.
0: Ya nggak apa-apa. Ya udah sini gue makan gitu. Kalau
1: mungkin kalau F&B kali ya. Kalau gue akan melakukan hal itu kepada waiter, waitress atau orang-orang restoran F&B gitu. Yeah. Karena ya bukannya gue mau mikir jahat, tapi kalau kita bertindak semena-mena, lo nggak tahu lo makanan lo di dapur kayak apa.
0: Betul.
1: Diapain
0: betul.
1: Itu
0: satu.
1: Betul. Tapi kalau misalnya sama sekeliling gue, mungkin sama anak buah, sama fruit child, mereka salah. Ditegur aja sih.
0: Iya dong, kan beda konteks tuh ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya hospitality gitu, kita kan mengerti kalau mereka kerjanya capek juga.
1: Iya.
0: Dan kita juga nggak tahu apa yang lagi mereka alamin kan.
1: Yes.
0: Tapi kalau dalam konteks anak buah ya kan kita harus mencapai sesuatu.
2: Betul betul.
0: Beda
2: betul.
0: Sih memang.
2: Iya kalau dan cara negurnya kalau aku Gen Z ya balik lagi ketika negur waiters itu. Ya jangan langsung marah-marah bentak-bentak gitu.
0: Lempar speaker.
1: Iya kan? Lo ngapain? Gimana sih Gen Z kalau marah sama yang salah-salah kasih makan menu dan lain-lain?
2: Aku tuh paling negur mas. Mas sorry ini kayaknya ada yang salah pesanan saya gitu.
1: Okay.
2: Karena tadi yang kata Kajil bilang benar, takutnya nanti di belakang diapa-apain.
1: Iya,
2: kita nggak tahu kan.
1: Itu
2: tiba-tiba
1: dia.
2: Makanan kita, soto kita dikasih kunci Inggris gitu dalamnya kan. Susah nggak kelihatan.
0: Bukan kunci Inggris. Kunci Range Rover.
2: Ya elah mahal.
1: Lebih susah lagi
2: itu mah. Thank you ya mas.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya belum kelar, Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
3: Pertanyaan kan hari ini ya. Yeah. Pertanyaan hari ini.
2: Iya, pertanyaan hari ini. Pertanyaan hari
3: Pak.
2: Ini.
3: Tolong skripnya, Pak.
2: Iya, Bapak Agoy yang ada ininya ya, mouse-nya ya.
3: Ceritain dong pengalaman kalian detik gur, tapi kalian gak terima. Harus banget ya pada saat kita membawakan pertanyaan ini, ada banget ibu bos di samping gua tuh ada banget.
4: Abisin buluk, setuju.
2: Abisin buluk.
3: Anak disco daerah selatan hadir anak banget.
2: Adidas.
3: Hadir banget dia ngomongin tentang pengalaman ditegur. Ada lah. Tapi bukan aku sih.
2: Lah ini kan kalau
3: yang tadi pagi enggak jadi nelpon sih.
2: Lah iya. Ini kan kalau kita ngomongin soal ditegur ini kan pasti kehidupan sehari-hari ya.
5: Betul.
2: Yes. Di rumah, di kantor, pacaran, teman. Relate banget. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita gitu ya, kira-kira pengalaman kalian ditegur, tapi kalian enggak terima. Ya terus kayak apa tuh berarti gak terimanya?
3: Nah,
2: kayak gimana tuh ditegornya?
3: Oke, okay. Diceritakan aja. Dan jangan lupa kita juga 114.

0: Salah, belok kiri salah, pusing.
1: Tuh, kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza dan ada Butika di sini sampai jam 7 malam nanti. Kita bertiga nih sekarang siarannya.
0: Duh, Butika tuh mesti banget ya muncul pada saat kita bertanya di kesempatan hari ini.
1: Ini pas
0: ceritain
1: banget loh.
0: Ceritain dong pengalaman kalian ditegor tapi kalian gak terima. Dikangenin banget nih ceritanya.
1: Ntar ya, gue cari kira-kira yang mana
0: apa
1: nih
0: tuh? Ininya
1: nih.
0: Yang mana apa tuh?
1: Bukan. Salah.
0: Mentang-mentang.
1: Masa itu, nah ini dia.
0: Nah.
1: Yo.
0: Horor.
1: Masa horor?
0: Horor. Enggak. Nongkrong di ini ya.
1: Di saung nih.
0: Tapi gini deh, sebagai seseorang lo kan punya banyak fruit child nih. Banyak fruit child, iya kan? Siapapun itu lah. Dan maksudnya gini kan corporate leader. Sebenarnya attitude yang menyenangkan pada saat enggak menyenangkan ya.
2: Gimana?
0: Yang oke, pada saat lagi ditegur tuh sebenarnya gimana sih?
1: Ya standard lo as a leader terhadap anak buah lo kalau ditegur tuh responnya seperti apa standard lo?
2: Dicerna dulu.
1: Dicerna dulu
2: gini. Leader itu kan juga pasti ya manusia biasa. Gue juga pasti akan bikin salah.
0: Yes.
2: Tapi maksud gue apa yang gue sampaikan, evaluasi yang gue sampaikan, dicerna dulu. Gitu loh. Sampai gue selesai. Gitu. Gue pasti akan memberikan kesempatan untuk dia ya siapapun itu lawan bicara gue untuk oke sekarang giliran lo ngomong. Gitu loh.
1: Mang ikan bakarnya satu
2: bukan
1: mang.
2: Lah. Sama sambel terasanya kan datang dari tadi.
0: Dadak. Ya,
1: terus.
2: Iya gitu. Setelah oke. Dari situ kan baru tuh ketemu. Oke, maksud gue gini tik. Oke, maksud gue begini. Kan kita gimana caranya cari solusi.
0: Yes.
2: Gitu dong, disitulah ketemu tengahnya. Tapi ada satu hal yang membuat gue gampang kesentil. Di saat gue negor, gue belum selesai ngomong, itu fast response. Fast response-nya dulu gitu. Enggak, maksud gue gak gini. Gue belum selesai ngomong bro. Gue belum selesai ngomong sebentar. Ini kan masih ada ujungnya nih.
0: Yes.
2: Gitu loh. Kalau gue nggak negor, berarti gue udah nggak sayang.
0: Iya, itu dia.
2: Gitu, kalau gue udah diemin, berarti gue udah bodo amat, terserah lo mau arah lo mau kemana. Gitu. Bahkan walaupun kemarin gue terdengar marah-marah dan lain apapun itu ya gitu sih, kayak sampai ada yang record diri ini itu si Buluk, Bu, sabarin aja dari Sabang sampai Merauke. Oh tentu saja, makin gue goreng begitu. Oh tentu saja, karena lo tipenya selalu ngejawab. Gue belum kelar ngomong, lo jawab.
0: Berarti benar ya. Dan ini nih sebenarnya udah ketawa aja dia. Berarti ini kan sebenarnya bisa di apply. Maksud gue nggak cuma hubungan anak buah dan bos, tapi pasangan, sahabat.
1: Wah ini relate semua ini.
0: Iya kan. Betapa banyak di antara kita yang lawan bicara belum selesai ngomong lu udah ngerasuk
1: macam
2: ntar dulu gitu. Masalahnya juga salah satunya gini, lagi ngomong sorry tik gue potong. Sebentar deh, kayaknya ini gue yang mau ngajak ngomong dulu, kenapa aja di sorry tik gue potong.
0: Iya sih.
2: Selain itu ntar kan gue jadi lupa ya gue mau ngomong apa tadi ya. Tadi kayak belum punchline gue untuk mau ngomel tuh. Gitu.
0: Itu kan. Jadi ya emang ini kalau menurut gue ini hal yang harus dipelajari semua orang sih.
1: Oh bener.
0: Iya.
1: Betul sekali.
2: Karena
1: betul
2: menurut gue gini loh. Misalkan contoh lah ya. Misalkan kayak
1: kita.
2: Jill lo jangan begini. Karena alasan gue ini.
1: Eja jangan gitu.
2: Gue belum selesai ngomong dah. Kok fast response, sebentar gue mau kelar ngomong nih. Gue akan lebih enak gue selesai.
1: Diam dulu.
2: Oke, dicerna dulu apa yang ini. Gue pasti akan memberikan keleluasan. Oke, yuk gimana yuk kita diskusi. Dari sisi lo gimana aja. Dari sisi lo gimana Jill. Gitu loh.
0: Iya kan.
2: Gue gak akan menganggap lo gak usah self defense. Lo gak usah ini. Enggak. Semua pasti akan gue dengar. Gue tampung. Karena kan di sini ujung tombaknya saya. Kalau ada apa-apa ya.
1: Mang ikan bakar satu lagi mang.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Olahraga Indonesia.
1: Ada sanggahan yang bisa diutarakan, tapi ujungnya harus diterima sih. Gak bisa gitu yang kalau ini kan kalian gak terima tapi gak pernah gitu. Ya mungkin ada sanggahan, mungkin ada pembelaan, mungkin ada gak terimanya. Tapi in the end of the day, salah gue terima gitu. Gitu sih.
2: Walaupun caranya gak enak.
1: Biarpun caranya gak enak, tapi kalau salah ya.
0: Iya kan, cara nggak enak tuh gimana kalau di kantor nih misalnya
2: di depan umum,
1: di depan umum diomelin,
2: diomelin di depan,
1: ya itu nggak enak sih,
2: ya gitu-gitu jadinya malu.
1: Tapi lu salah nggak?
2: Canggung.
1: Tapi gitu. Lu salah nggak? Anggaplah lu salah.
2: Anggap salah, iya salah, gitu.
1: Iya.
2: Atau mungkin ketika lagi kerja di luar gitu kan,
1: ya.
2: Terus ditegur depan klien gitu.
0: Oh pernah gue.
1: Oh kalau depan klien gitu. Ya.
0: Pernah. Iya. Tapi emang kalau gue memang brutally salah pada saat itu. Gue mengacaukan susunan, aduh dalam nama Yesus jangan pernah kejadian lagi. Gue mengacaukan susunan, enggak dong. Gue mengacaukan susunan acara.
1: Oh.
0: Jadi mestinya ibarat tuh jadi mesti

0: nya launch dulu, yeah, baru penjelasan si VP. The
1: produknya.
0: Okay. Nah, gua keskip jadi penjelasan VP baru launch. Itu kan fatal banget. Dan gua inget banget gua dimarahin sama EO di depan. Jadi acaranya udah selesai, gua datang untuk minta maaf, gua dimarahinnya di depan orang dan dengan menggunakan kata-kata kasar.
1: Tapi sudah berlangsung eventnya. Maksudnya didiemin dulu, iya, baru diomelin gitu kan. Yes. Kalau ini kan right away kan kalau menurut lo kan.
2: Ya maksudnya lagi di luar yang kayak gitu juga maksudnya, iya bisa aja enggak yang enggak yang tiba-tiba lagi di bisa waktu lagi event berjalan atau setelah eventnya bisa.
0: Kalau gue karena itu adalah purely murni kesalahan gue, ya gue terima walaupun pada saat dia udah mengeluarkan F-bomb segala macam gue kayak
1: serius lo ada F-bomb?
0: Ada abis gitu loh. Cuman gue ya okay, that was my fault, itu emang salah gue, akan gue terima walaupun dalam hati kayak mungkin enggak usah pakai kata-kata itu kali ya, cuman berhubung gue salah, I'll accept it.
1: Nah itu dia Goy, maksudnya ada beberapa hal yang mungkin kita coba musinya begini, coba musinya lebih santun atau segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan kita introspeksi ya, dan kita ngelihat iya gue salah sih, jadi kita terima deh akhirnya gitu.
2: Karena kalau Gen Z itu dia bukan soal gininya. Oke, kalau misalnya gue salah, ya udah salah gitu.
1: Yeah.
2: Tapi tolong please negor kitanya juga. Ya di tempat-tempat yang mungkin lebih private, terus cara negurnya juga kayak lo nggak harus pakai kata-kata kasar, lebih profesional lah gitu. Kalau emang kesalahannya ada di A, ya lo tegur, lo poinnya ke A.
0: Masalah
2: gitu.
0: A aja.
2: Nggak usah sampai yang kayak lo pakai kata-kata kasar, lo ungkit apa, lo ungkit ini dan sebagainya gitu-gitu. Lo bandingin, comparing gitu-gitu. Kita suka.
1: Ya, yang nggak bermaksud untuk menjelekan satu generasi sih, tapi zaman dulu kayak gue milenial ngelihat XX yang zaman dulu tuh lebih kacau mulutnya, Goy.
0: Gitu ya?
1: Langsung di tempat lu di
0: bodo
1: di
0: amat.
1: Binatang-binatangin depan bodo orang amat.
0: Bodo amat.
1: Kayak lu malah bilang-bilang, "Oh, Pak, jangan, Pak. Aku takut." Malah makin diinjak lu.
2: Makin diituin ya.
1: Lah iya.
2: Coba kalau sahabat suara kali gimana? Nah,
0: boleh kita baca? Ayo. Apa nanti?
2: Boleh nih satu dari Erik.
1: Erik ya.
0: Okay.
1: Halo Kak Jil, Kak Eja, gue pernah ditegor bos gara-gara katanya kerjaan gue kelamaan. Padahal waktu itu gue lagi ngerjain super detail biar gak ada yang salah. Gue sih gak terima ya. Akhirnya gue jelasin baik-baik kalau gue lama justru lagi ngecek kerjaan satu-satu.
0: Oh iya. Ya mudah-mudahan sih dengan dia bercerita atau dia ngasih tahu aku lagi ngerjain ini detail soalnya nih Pak bos atau Bu bos. Ya mudah-mudahan bosnya ngerti sih.
1: Lah iya. Lah iya. Betul. Gini ya, satu lagi ya. Gua dengerin kakak-kakak penyiar zaman dulu waktu ada Ibu Mutia Kasim di MRA tuh.
0: Yes.
1: Ada atau ada itu aja suruh push up atau apa gitu.
0: Iya.
1: Lah segawat itu.
0: Oh. Itu dia. Tapi kan akhirnya jadinya emang cetakan-cetakan senior gila
1: itu.
0: Gak ada obat semua.
1: Nah itu
0: jagoan gue. Semua.
1: Jadi maksud gue ya, kalau misal dalam konteks untuk self improvement atau memang mungkin kita punya kesalahan, ya wajibnya diterima sih.
2: Sah-sah aja ya.
1: Ya biarpun gondok waktu disitunya ya, itu kan manusiawi ya.
0: Iya pasti.
1: Iya kan. Biarpun kita salah juga pasti kan kita ada gondok-gondoknya.
0: Betul.
1: Tapi in the end of the day kalau kita salah dan itu benar, maksudnya benar kita itu dikritik, ya udah terima.
0: Yes, gimana kalau pendapat dari sahabat suara sekalian? Yo. Pernahkah kalian punya pengalaman ditegur dan kalian enggak terima? Jadi sebenarnya lu tuh tahu, sahabat suara tahu kalau kalian salah, tapi kok cara negurnya enggak enak banget ya?
1: Nah.

0: Malaysia.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih banyak Oli, sahabat yes. Suara yang tidak henti-hentinya menebar kebaikan kepada kami.
0: Betul.
1: Baru saja dikirimin satu beras kencur buat aku.
0: Betul.
1: Yang sudah aku minum habis.
0: Dan Oli, kalau boleh ditegor ya, Oli, kapan lo datang ke sini lo jualan Rale Coffee?
1: Kita
0: lo
1: tegor
0: ini
1: kamu.
0: Kita tegor dari yes. Sekarang.
1: Okay. Tapi mudah-mudahan kamu terima ya kalau ditegor ya.
0: Iya dong. Nih ya, ini kan hari ini kan kita bertanya, pernah ya. Gak sih kamu tuh ditegor padahal kamu ngerasa gak salah?
1: Ngerasa gak salah?
0: Iya, Tommy. Hmm.
1: Oke, okay. Aku pernah ditegor pakai ditepok. Kejadiannya waktu sholat zuhur di masjid dekat toko. Saf siang itu aku shift kali ya. Shift siang itu aku di sebelah bapak-bapak sholat di atas kursi. Tahiyat akhir sebelum salam, aku miring duduknya. Kaosku yang slim fit naik, tersingkap perutku yang gembul itu. Setelah salam, ditepok perutku. Aurat, aurat. Tanya ustadz, sah atau enggak tuh sholat kamu? Itu ditegor, harus aku terima karena aku salah.
0: Oh,
2: benar.
1: Ya, ya.
0: Iya sih ya.
2: Tapi kan, ya benar. Tapi kan,
1: lah iya.
2: Kan nggak sengaja itu.
0: Nggak
2: ya.
0: Sengaja.
1: Betul, sengaja. Itu nggak sengaja. Tapi kan sah atau enggaknya kan bukan kita yang.
2: Iya, itu urusan yang diatur.
0: Betul. Yes. Karena mungkin kau kan kamu lagi pakai slim fit.
1: Iya
0: ya kan?
1: Betul sekali.
0: Nanti siapa tahu bapaknya nggak tahu aja kalau yang loose fit lagi dicucian. Ya,
1: betul, betul, betul.
0: Gitu. Siapa yang tahu? Loose fit. Ya.
2: Ada lagi tuh di bawah?
0: Coba. Ada lagi di bawah. Oke. Coba. Mau kita naikkan sekarang?
2: Boleh, boleh coba.
0: Ini ya. Kiki ya. Kiki yuk. Dari Tangerang. Oh god.
1: Silakan.
3: Halo, Kak Jil, Kak Eja. Aku pernah punya pengalaman ditegur yang gak enak. Ditegur aku gak terima. Bukan gak terima sih, lebih kayak kurang ini aja ya. 2017 aku pernah kerja di salah satu perusahaan pizza terbesar. Aku sebagai waiters di situ. Terus aku waktu ngepel, cuma aku gak pakai sign lantai basah gitu loh. Okay. Terus salah satu customerku kepleset di situ. Terus ibu-ibu sosialita gitulah.
1: Oh, ya ampun.
3: Nah di situ pas kepleset aku sontak langsung ngebangunin ibu itu. Nah okay. Terus di situ ada kebetulan atasanku yang galak, super galak banget.
1: Oke.
3: Okay. Nah dia langsung marah-marahin aku di depan customer. Halo ya dasar beg. Gitu di depan customerku. Dan itu benar-benar yang marah-marah banget. Aku sampai kayak nangis gitu. Memang aku salah, cuman dia menurutku dia kurang etis lah marahin aku di depan customer-customer yang lagi pada makan pada saat itu. Waktu itu kalau gak salah bulan puasa deh. Kalau gak salah bulan puasa. Jadi resto tuh kalau bulan puasa tuh lagi rame banget yes. Sampai waiting list gitu ya. Aduh yeah, pasti, itu benar-benar.
1: Saya percayalah itu bukan sosialita.
0: Ih, aduh, terima kasih Kiki.
1: Iya, iya, thank you, thank you.
0: Nah, itu juga kadang kejadian tuh kadang-kadang ya apalagi kita ini mungkin beda konteks ya, tapi kadang-kadang kita tuh sebagai klien tamu apa? Customer. Ngerasa kita di atas segala-galanya.
1: Harus dilayani, harus dibilang raja padahal mah kagak.
0: Misalnya mesen salt bread begitu kita datang salt breadnya habis. Kok bisa habis sih? Kemarin jam segini saya pesan masih sisa 5. Sekarang kenapa bisa habis? Lah,
2: ibu datangnya kelamaan.
0: Banyak loh yang kayak.
2: Iya benar
0: kayak.
1: Beli mobil nih, Rolls-Royce, yang datang Suzuki R3.
0: Oh, bukan.
2: Ibu salah showroom kalau kayak
0: gitu. Makanya ini mabok jamu, Pak.
4: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kayak gini.
1: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih, mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
2: tapi adek gak kesakitan mereka?
1: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara mulai ditutup dan direkayasa untuk mendukung persiapan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penutupan terutama berlangsung di kawasan Jalan Veteran dan Jalan Merdeka Utara.

langka. Peristiwa tersebut minim diberitakan media lokal Cina, namun tetap menjadi perhatian karena terjadi tak lama setelah peluncuran. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Selamat datang di jam ketiga Suara Santai, yes, bersama Reza Bima, Jovanis dan juga Rifki Yoga. Ada perjalanan nostalgia, ada Iswara bersandiwara, dan ada...
2: Ini seorang kurir ya, tuai pujian usai mengembalikan uang salah transfer dari customer.
3: Yes, puluhan juta.
2: Puluhan juta.
3: Salah transfernya, say.
2: Ih, kalau misalnya kita kejadian kayak gitu, ih...

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Yang baru di Iswara.

0: Cepat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih live di TikTok iswara.network. Dan sekarang seperti biasa, waktunya untuk bernostalgia.
0: Yes.
1: Dengan lagu-lagu yang kamu pilih.
0: Dan sekarang ini hari ini boleh ya giliran aku ya sahabat boleh. Suara. Ini ada sebuah perjalanan nostalgia. Uh-huh. Sebenarnya sih kalau memori yang menempel di baliknya sih nggak ada ya. Hmm. Tapi kan kalau kita dengar lagu Iwake yang ada di kepala adalah Malam Indah,
1: yes,
0: bebas. Tapi yang sekarang ini gue pengen memilih Ku Ingin Kembali.
1: Iya, iya. Nah, Ku Ingin Kembali ini adalah satu album dari Iwake,
0: yes,
1: di mana rilisnya tahun 93.
0: Betul.
1: Dan album ini juga dirilis di Jepang Records.

0: keren.
1: Ajib ya.
0: Iya, dan 8 lagu iconic. 8 aja cukup untuk tahun 93 ya.
1: 8 ya?
0: Yes, Ku Ingin Kembali, Manusia Malam, Batman Kasarung, Party Garis Miring Pesta, Menu Hari Ini, Mimpi Berjalan, Kami Bukan Manusia, dan juga Reach in the Stars.
1: Kalau di Wikipedia 10 ya.
0: Reach in the Sky.
1: Mimpi Berjalan juga ya. Tadi Party ada juga tadi.
0: Yes, Party Garis Miring Pesta.
1: Beh, keren ya.
0: Kan? Iya kan, jadi ini adalah sesuatu yang memang kalau menurut gue di saat orang-orang pada zamannya dulu belum begitu mungkin
1: referensi
0: udah kenal.
1: Masih dikit kali.
0: Iya, mungkin udah ada yang kenal, tapi Iwake boleh dibilang salah satu rapper Indonesia pertama yang muncul dengan bentukan yang berbeda, suara yang keren, dan dia juga penyiar kan, itu artinya kan suara talking voice-nya dia juga keren banget.
1: Iwake Kusuma ya. Jadi ini kalau misal kita liatin personel yang ada di album ini, Ku Ingin Kembali, ternyata ada juga Rita Effendi dan Iwan Zain sebagai vokal latar.
0: Nah, itu dia.
1: Ih, keren ya.
0: Kebayang itu semua adalah orang-orang jenius di bidangnya.
1: Betul sekali. Jadi langsung lagi
0: jadi langsung saja kita dengar Ku Ingin Kembali dari Iwake.
2: Suara santai. Bareng Jill

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Agak ketinggian sih kalau menurut gue ya.
0: Gak terlalu high note ya.
1: High note dikit. Tapi dikit aja. Oh, yeah. Tapi hype udah oke.
2: Okay. Gak penting high value.
1: High value. Yeah.
0: Terima kasih Mas Adi MS ya.
1: Iya, yeah, terima kasih. Aku Anang by the way.
0: Oh, Anang ya. Hari ini kita ceritanya yang masih relate sama topik kita tadi ya.
2: Oke.
0: Okay. Masalah tegur menegur.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Hari ini ceritanya tentang ditegur atasan.
2: Alright.
0: Oke. Jadi ceritanya Kakak Jill, itu adalah seorang karyawan yang dipanggil sama atasannya, yaitu ke meja atau ke kaos, beda. Ya, atasannya, bosnya, yaitu Bapak Reza Bima. Wih, sekarang dia punya power dia. Kita kasih power dia ya.
2: Takut nih saya nih, takut.
0: Jadi kayaknya tuh sebagai atasan manggil dan dia tuh negur Kak Jill karena pekerjaannya.
2: Siang Pak, ada apa ya Pak ya?
1: Ada apa? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin?
2: Maksudnya Pak.

0: Nanya mulu kamu, tapi kok kamu makin cantik ya? Kamu itu sudah merugikan perusahaan.
1: Maaf pak, tapi kayaknya saya gak melakukan kesalahan apapun pak.
0: Tahu apa kamu emangnya? Tahu apa kamu emangnya?
2: Bapak ngomong dua kali. Bapak belibet ya.
0: Ini kenapa banyak banget laporan kalau pengajuan banyak yang mandek. Semua meeting saya juga kadang berantakan.
1: Kalau itu saya bisa jelasin kalau itu pak.
0: Gak ada yang perlu dijelasin. Kamu kok gak bisa kerjain semuanya itu, mending bilang aja.
1: Bukan gitu pak, bukan.
0: Motong mulu kayak tukang cukur kamu. Saya lagi ngomong, dengerin saya.
1: Enggak pak, masalahnya itu bukan karena saya pak.
0: Malah defensif lagi kamu Rizky Ridho.
1: Pak.
0: Apa?
1: Itu semua berantakan karena bapak gak pernah mau lihat jadwal. Bapak juga main golf terus.
0: Lah, saya terakhir main golf emang kapan?
1: Bapak itu terakhir kali main golf itu kalau gak salah
0: Bro, yuk. Bentar ya, sorry ya. Bro, apa? Besok, tee off. Oh iya, boleh. Sekalian makan siang ya.
2: Main golf lah.

0: bareng Cil dan Riza.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dipenuhkan dengan keajaiban, berkat, rizki, dan puluhan juta rupiah.
1: Amin. Hai. Tapi puluhan jutanya kalau bisa nggak salah transfer ya.
0: Itu dia dah.
1: Karena kalau misalnya lu punya 90 juta padahal lu harusnya beli 90 ribuan, tapi kan untungnya lu dikelilingi sama orang-orang baik.
0: Yes.
1: Kayak cerita ini nih.
0: Yes.
1: Ya kan? Jadi seorang kurir ini kan tuai pujian tuh. Susah mengembalikan uang salah transfernya customer.
0: Mungkin ada yang udah dengar ceritanya.
1: Pasti rame ya.
0: Rame, di Utas juga rame. Jadi ada kurir paket yang emang ini one in a million lah ya.
1: Yeah.
0: Dia bikin orang sangat memuji dia, at least di social media. Karena kurir ini mengantarkan sebuah paket COD harganya 92 ribu.
1: Iya.
0: Nah, yang ditransfer sama customernya adalah 92 juta.
1: Kan habis dari 92 ribu kan 920 ribu dulu. Habis itu 9.200. Habis itu baru 92 juta gitu kan.
0: Nolnya tinggal tambah 3.
2: Kan ada yang otomatis yang nolnya tambah 3.
0: Iya, nolnya kelebihan 3.
1: Ada.
0: Nolnya kelebihan 3, Pak. Jadi kayaknya kemungkinan besar yang transfer itu either lagi sibuk, lagi di tengah-tengah.
1: Nggak lihat.
0: Iya, lagi di tengah-tengah begitu banyak kerjaan kali ya. Dan memang hal ini baru diketahui beberapa hari kemudian.
1: Ya.
0: Itu pun kalau dari berita yang kita lihat, ada yang bilang kalau kurirnya yang ngasih tahu sama customernya. Dan emang customernya ngecek mutasi rekening bank miliknya beberapa hari kemudian.
1: Gila ya. Ini menurut gue cerita yang sangat menarik, dan ini membuktikan bahwa masih ada orang baik di Indonesia.
0: Yes.
1: Banyak sih, harusnya banyak. Jadi gue sih respect banget sama Syarif Husein Akbar.
0: Yes.
1: Ini bapak kurir ya, yang langsung mengembalikan uang nyasar itu secara utuh.
0: Nah.
1: Tanpa meminta imbalan speser pun.
0: Dan kalau misalnya ada beberapa sahabat suara yang kemarin-kemarin sempat lihat di Utas, sempat lihat di Threads.
1: Ya.
0: Itu yang memuji banyak banget. Hmm. Semua memberikan komplimen sebesar-besarnya.
1: Respect
0: doa,
1: sih itu pasti.
0: Respect.
1: Ya.
0: Sama banyak juga yang bertanya-tanya, itu customernya duitnya berapa ya?
1: Kok?
0: 92 juta
1: lu
0: salah transfer
1: asli.
0: Beberapa hari kemudian enggak ngeh gitu loh.
1: Lu transfer 92 juta tapi masih COD-an gitu. Kenapa?
0: COD-nya kan di luar 92 juta dia.
1: Lah
0: kan,
1: iya mestinya kan langsung aja. Gak usah ribut-ribut dia keluar.
2: Pakai VA gitu.
0: Iya, pakai VA gitu loh maksud gue. Jadi 92 jutanya sih enggak untuk barangnya kan karena dia salah transfer, tapi lebih kepada duit lu berapa ya 92 juta lu salah transfer, lu enggak ngeh,
1: ya,
0: lu
1: pasti
0: dikasih tahu beberapa hari kemudian.
1: Ya harusnya sih ada seratusan juta sih. Harusnya ada ratusan sih.
0: Itu dia sih.
2: Kok Bapak tahu? Jangan-jangan Bapak kurirnya ya.
0: Oh, beda nama.
3: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
0: Wah,
1: ada kesempatan gue lutut rudalnya,
0: anjay keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gua sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, inilah dia ya, honk dari Nona. Kapan lagi kita dengar telolet dan kita semua bahagia.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari bunyinya, kayaknya sih dia bisa ngalahin Blackpink deh.
2: Ya, bisa-bisa aja.
1: Everything is fair. Betul. Cuman gue sudah belajar kalau untuk K-pop, gue tidak mau membanding-bandingkan.
0: Iya, gue tahu sih. Gue nyesel sebenarnya.
1: Itu dia. Iya. Karena fans-fansnya pada garis keras semua.
0: Tadi pas gue ngomong itu, terus di belakang kepala gue kayak, ngapain
1: Karena tadi baru dibaca di utas, ya kan? Baru dibahas di utas. Ini kalau begini-gini bisa gini lebih dari semuanya ikut
0: abis
1: ngomong.
0: Lu. Ya abis. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu tolong ya. Ke akun saya Instagram ya, tolong
1: diramaikan.
2: Malah minta.
1: Itu dia. Jangan lupa kirim buku pandan sekalian. Udah selesai nih.
0: Iya, terima kasih loh.
1: Ya, semoga semua sahabat suara yang sedang mendengarkan gak pernah ada yang salah transfer.
0: Ya.
1: Menerima atau memberi.

0: pokoknya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: keren.
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren. Pokoknya
2: itu kalau orang lihat
1: somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu,
1: aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril.
1: Siaran Senin sampai Jumat sampai jam 10 malam.
0: Hai, hai, hai, hai, hai. Bacain respon dulu di WhatsApp yang sudah masuk kali ya. Ada dari Anonymous nih. Waduh, WhatsAppnya dikasih nama bro. Biar ntar gue tahu nama lu siapa. Real, gue masih kejebak nih di tol menuju Bekasi Barat. Wih, rumah gue dulu nih. Emang agak-agak macet kah di situ kah? Gimana yang lain? Macet gak? Yang penting jangan ngantuk di jalan ya. Sedia cemilan. Sumpah, gue selalu remind ke lo yang lagi nyetir mobil dan kebetulan pulang kerja. Terus kan takutnya ngantuk gitu ya. Sedia cemilan-cemilan ya. Kayak misalkan santan kara gitu lo taruh di mobil. Enggak ya, enggak ya. Agak ngantuk ya. Singaruh. Ada juga Agus. Sudah sampai rumah nih bang. Salam dari Surabaya Timur. Wedeh. Gue juga dulu tinggal di Surabaya lagi. Kayak gue tinggal banyak banget. Bekasi gue tinggal, Surabaya gue tinggal. Dulu gue di Ngagel gue, di Pucang Anom gue. SD 1,5 tahun doang. Lama. Bentar tuh zaman itu masih berapa ya? Duit jajan gue 3.000 dah nggak salah di Surabaya tahun itu. Zaman lumpur Lapindo. Zaman dulu mah belum ada MBG ya. Update dari MBG nih sahabat suara, sekarang katanya guru diminta jadi quote unquote pemeriksa terakhir untuk menu MBG. Tujuannya untuk uji kelayakan makanan. Jadi kata kepala BGN Sudaryono, Bapak Sudaryono ini, jadi minta guru buat nyobain juga menu MBG-nya barengan sama siswa lain. Jadi selain jadi sarana edukasi soal kebersihan, terus tata krama makanan, platingnya juga kayaknya guru tuh ya. Menurut ibu, wortel jangan taruh sini nih, mengurangi nilai estetika. Jadi setiap omprek MBG nantinya bakal dilengkapin sama batas waktu konsumsi. Jadi guru tugasnya ngecek waktunya dan mastiin makanan tidak dibagikan atau dikonsumsi jika sudah melewati batas yang ditentukan. Oh, emang ada ya yang kadaluarsa gitu. Parah banget ya. Anyway, thank you buat guru-guru yang udah involve ya untuk pengecekan MBG gitu. Tapi sekarang yang pengen gue bahas bukan MBG-nya, mengenai soal gurunya. Kalau ngomongin soal

Soal guru tuh gue inget banget sama guru gue namanya Bu Yani. Bu Yani itu adalah guru sejarah peminatan. Mungkin ada temen SMA gue yang lagi dengerin siaran gue. Kita semua sayang Bu Yani ya bro. Beliau emang galak banget ya. Agak susah kalau komunikasi sama beliau karena setiap muka kita mau baik-baikin gitu ke dia. Ibu apa kabar? Iya, Beril, ada maunya ya kamu ya gitu. Dia tuh jalannya yang pelan-pelan, tapi tuh killer. Dia nggak pernah ngebentak, tapi di killer. Lo kebayang nggak sih guru yang nadanya alus-alus tapi sarkas langsung kena di hati tuh. Tapi kenapa gue say thanks sama beliau karena yang pertama beliau guru gue dan yang kedua beliau itu bikin gue on time. Jadi dulu dia terkenal dengan activity-nya dia, off air activation, namanya adalah hafalan. Iya, hafalan kan normalnya lu masuk sekolah jam berapa sih? Jam 7 lah ya, jam 7 balik jam 3 gitu. Nah, kalau beliau hafalannya kita memang masuk jam 7 pagi, tapi dia nyuruh ya, sebelum ujian sekolah kita latihan dulu. Murid-muridnya disuruh datang jam 6 pagi untuk hafalan karena menurut beliau pagi-pagi adalah momen yang masih fresh-freshnya untuk melatih ingatan gitu. Ya benar sih. Tapi ngeluh-ngeluh mah dikit ada kali ya murid ya. Tapi anyway, thank you buat Bu Yani, sehat selalu ya Bu ya. Nah, kalau lo sahabat suara, guru apa sih yang pengen lo ucapin makasih untuk saat ini? Namanya siapa dan guru apa gitu, kalau lo masih inget ya. Kayaknya yang seru guru-guru SMA kali ya. Boleh kali mention ke gue guru SMA lo yang pengen lo ucapin terima kasih sekarang. Dan alasannya apa? Jangan say thanks doang ya. Makasih ya Bu udah ngajarin aku gini-gini-gini gitu. Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Terus.

0: kesempatan buat say thanks ke satu guru yang pernah ngajarin lo. Lo pengen bilang makasih ke Pak atau Bu siapa? Sebutin nama gurunya, mata pelajaran, dan kamu kenapa berterima kasih ya, sahabat suara ya. Dari Nila, mau ngucapin selamat, mau ngucapin say thanks buat Pak Andi, katanya guru olahraga. Makasih Pak, karena dulu Bapak selalu bilang olahraga itu penting, sekarang saya paham, terutama setelah punya kerjaan kantoran. Ternyata bener ya, apa guru olahraga tuh kayak peramal gitu, kamu tuh akan selalu butuh olahraga. Dan sekarang lihat, hampir semua orang sporty, jujur. Semua olahraga pasti dicoba, mau padel, mau yoga, mau hot mat pilates, ya. Mau apa tuh olahraganya tuh, kayak pickleball. Kan? Ada dari Tika, mau ucapin makasih buat Pak Hendra, guru sejarah, karena Bapak ngajarin sejarah. Jadi saya sadar tata mantan juga termasuk bagian dari masa lalu yang gak perlu diulang. Wah, ingat kalau kata Suhoki, jas merah jangan lupakan sejarah. Tapi tidak pernah Suhoki bilang jangan lupakan mantan, gak pernah. Sejarah mah iya, tapi mantan kayak gak masuk sejarah yang harus diinget deh. Zap. Yang lain ikutan yuk. Mau say thanks ke guru apa? Kasih tahu namanya, mata pelajaran apa, dan kenapa lo pengen ngucapin makasih buat beliau ya. Boleh yang receh, boleh yang serius, monggo lah. Jawab di WhatsApp Suara 0816-114-1014. Let's go.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasa Navi masih lanjut siaran ya sampai jam 10 nanti. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam, guru mata pelajaran apa sih? Kasih tahu nama mata pelajarannya apa dan kenapa lo pengen say thanks ke dia. Oke, di WhatsApp 0816 114 1014.

Kita suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril. Saatnya membacakan respon sahabat suara dulu ya. Di awal jam siaran ini ada yang update, udah sampai rumah. Ada Silvi, Kak Beril, gue udah sampai rumah. Sekarang pengen rewatch SpongeBob. Ini adalah orang yang butuh asupan inner child, ya gak sih? Tapi bener loh, gue pernah baca inner child itu mempengaruhi mood kita banget. Kalau misalkan kita apa ya, kita mewujudkan inner child kita gitu. Misalkan gue ke Toy City beli mainan gitu yang dulu pengen gue beli tapi nggak kesampaian mulu,

lo tuh akan mendapatkan yang pertama excitement-nya. Karena ih, gila gue jadi inget masa lalu gitu. Nah yang kedua, lo akan mendapatkan apa namanya, lo akan mendapatkan experience di mana barang yang lo beli atau apapun yang lo lakuin lagi saat itu gitu ya, masih terasa seru kayak dulu gitu. Jadi ada bumbu-bumbu di kepala lo gitu. Have fun Sylvie. Happy watching. Ada dari Nanda. Macet banget nih bang, posisi lagi di Sudirman menuju rumah di Grogol. Sudirman, Grogol. Estimasi sih gue 40 menitan ada gak? Gak nyampe ya. Setengah jam lah ya kalau lewat tol, kalau macet. Ya gak sih? Karena lumayan deket Sudirman, Grogol. Buat lagi di jalan, hati-hati yang udah sampai rumah, selamat beristirahat ya. Jangan lupa sambil dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Anyway, topik malam hari ini ya. Kalau lo pengen say thanks ke satu guru lo waktu sekolah, kira-kira guru apa? Pak atau Bu siapa? Mata pelajaran apa? Dan alasan lo say thanks itu apa sih? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

Nah ini sedih sih, tapi ujungnya receh jujur. Jawaban dari topik malam hari ini, lo pengen ngucapin ke guru apa sih? Namanya siapa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Ada dari Nina. Nilainya fish gak nih? Waduh, tumbuh lebih baik. Bang, gue pengen ngucapin ke Pak Budi, semoga sehat selalu. Beliau adalah guru matematika gue. Makasih Pak. Karena berkat Bapak mengajarkan saya selalu berhitung di matematika, sekarang saya juga bisa menghitung berapa lama lagi menuju tanggal gajian. Kepake tuh ye, hitung-hitungannya kepake. Iya lagi. Kadang lo butuh matematika basic aja. Jangan lo gak suka matematika dari dulu. Gue tahu banyak yang gak suka matematika. Cuma ada kalanya lo mempelajari matematika itu sedari dulu gitu. Misalkan dulu gue tuh SD sampai di lesin Kumon kan, matematika. Dari Kumon tuh sistemnya gini. Lo akan tes dulu pertama kali. Terus nanti Kumon akan menganalyze kemampuan lo tuh setara matematika kelas berapa sih. Nah gue dulu mulainya di matematika kelas 6 SD. Iya, basic kan. Nah nanti makin lama lo akan belajar matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Walaupun lo masih kelas 1 SMP, tapi lo akan mempelajari matematika kayak kelas 2 SMA gitu. Nah gue gara-gara Kumon, hitung-hitungan gue cepet banget. 7 kali 6, 42. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Nah, iya gak? Karena dia cepet gitu, kertasnya juga enak dilihat. Jadi ada kalanya, boleh kok lo dulu mempelajari matematika gitu. Yang basic aja, biar hitung-hitungannya kepake gitu. Paling enggak. Thank you ceritanya ya. Yang mau cerita lagi boleh. Lo mau say thanks ke guru apa, mata pelajarannya?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dari siapa nih? Dari Aldi. Bang, gue pengen say thanks buat Pak Joko, guru matematika gue. Wih, banyak yang ngucapin guru matematika sekarang. Makasih Pak, karena dulu Bapak ngajarin perkalian. Sekarang ilmu itu berguna untuk ngitung cicilan. Aduh, iya lagi sama. Pasti ujung-ujungnya receh nih guru matematika. Ini real life matematika ya. Cicilan, ya juga ya. Misalkan sebulan lo, cicilan lo 2.000 dikali 12. Iya. Udah 2,4 juta. Gitulah pokoknya. Oh nih, mau say thanks buat Ibu Rina, guru biologi. Makasih Bu, karena Ibu ngajarin tentang organ tubuh. Sekarang saya jadi tahu kenapa jantung saya berdebar kalau lihat orang tertentu. Kenapa sih ini? Pada receh-receh banget. Kocak-kocak lagi. Ngomong soal guru ya, gue pengen nanya, kenapa guru olahraga tuh setelannya selalu begitu? Datang ke sekolah pakai celana training, motor Thunder. Coba kasih tahu gue, guru penjaskes atau guru olahraga lu setelannya gimana? Pasti gitu. Kalau nggak motor Astrea. SMP, SMA guru olahraga gue beda, tapi motornya sama, Thunder. Motornya Thunder.

Astrea. SMP, SMA guru olahraga gue beda, tapi motornya sama, Thunder. Motornya Thunder, sumpah. Kalau guru SMA lo motornya apa? Guru olahraga, kasih tau ke gue ya.

0: Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mana kan kepo namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Lagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dulu tak semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati. Tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: soalnya PPPP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PPPP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya, ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, good morning. Wilujeng enjing, wilujeng enjing.
1: Good morning everyone.
2: Gua
1: itu tepatnya
2: ya? Gua.
1: Kayak hari kayak kemarin ya?
2: Kayak kemarin.
1: Iya, ini kebetulan emang kita taping ya.
2: Enggak. Selamat pagi sahabat suara, ketemu lagi barengan suara cemprengnya Gina dan juga suara memanjakannya Kinos.
1: Eh, kok bisa begitu sih?
3: Asoy.
1: Dan kalau kamu sudah mendengar suara kita, berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat. Ya, benar sekali. Ini dia suara seru bersama Kinos Gina.
3: Lu jualan obat lu.
1: Lah?
3: Kayak begitu nadanya.
1: Ji, penyiar Rizky.
3: Ah, pagi-pagi udah minum obat aja sahabat suara, tenang. Obatnya kamu kalau pagi-pagi ini biar gak ngantuk, biar gak suntuk, biar gak malas. Kamu harus dengerin Kinos Gina cuma di Suara Seru.